0: menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB, serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6-6,5% dalam satuan prosentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus.
8: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6.
9: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari, mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
9: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
10: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
9: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
11: Disitulah peran
7: nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
9: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton

0: menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Harapan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV

0: Kami untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat. Maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ya, bergerak-gerak bau-bau, baru-baru ini penyelenggaraan Festival Marching Band tahun 2026 berlangsung sangat meriah ya pendengar. Waduh, penontonnya banyak banget. Beberapa waktu yang lalu nanti sempat lewat tidak mampir sih pendengar karena kondisi waktu dan kesempatan, terus juga cuaca yang cukup ekstrim ya, panas-panasan, debu bertebaran di mana-mana karena angin kencang, tapi tidak meluluh lantahkan semangat dari peserta Festival Marching Band di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Ya pendengar, pada penutupan festival ini juga berlangsung meriah ya dengan kehadiran Bupati Pangkajene dan juga Kepulauan atau Pangkep ya, Muhammad Yusran bersama Ketua TP PKK Kabupaten Pangkep, Wulan Purnama, Nurlita Wulan Purnama. Ya, kehadiran rombongan pemerintah Kabupaten Pangkep ini jadi bagian penting dalam rangka Festival Marching Band. Tidak hanya jadi ajang kompetisi dan juga apresiasi seni, tapi juga mempererat hubungan serta membuka peluang kerjasama antar daerah. Disampaikan Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau, Haji Andi Hamzah Mahmud ya, mengatakan delegasi Kabupaten Pangkep tiba di Kota Bau-Bau di Rabu sore. Itu sekitar 100 orang pendengar, mohon maaf. Delegasi ini terdiri dari Bupati, Ketua TPPKK, terus juga jajaran pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah ya. Terus ada kepala sekolah dan guru serta siswa-siswi perwakilan marching band dari sejumlah sekolah di Kabupaten Pangkep. Sepanjang kegiatan, rombongan Kabupaten Pangkep turut menyaksikan secara langsung pelaksanaan Festival Marching Band yang diikuti peserta dari berbagai sekolah di Kota Bau-Bau. Menurut Andi Hamzah ya, kehadiran delegasi Pangkep juga menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung perkembangan pembinaan seni, kreativitas, kedisiplinan, serta prestasi generasi muda di Kota Bau-Bau. Dan selain menghadiri festival, delegasi Kabupaten Pangkep juga dijadwalkan melakukan studi banding di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 18 Bau-Bau. Pastinya kegiatan ini diharapkan jadi ruang berbagi pengalaman ya, dan praktik baik dalam pengelolaan pendidikan, pembinaan peserta didik, serta pengembangan kegiatan ekstrakurikuler marching band di lingkungan sekolah.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: Don pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak.
2: Kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
2: Selain interaksi boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini kami kembali menyapa Anda untuk kebersamaan kita di edisi Kapten pagi ini 3 September 2026. Siaran kami disiarkan oleh RRI Bau-Bau FM 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital dan juga diikuti oleh program 1 RRI Kendari. Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, kondisi cuaca kering ya dan juga panas ya yang berlangsung cukup panjang ya waktunya di beberapa waktu terakhir, tidak hanya berdampak tentu bagi aktivitas masyarakat tapi juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian. Ketersediaan air, kondisi tanaman, produktivitas lahan sampai kemungkinan terganggunya pasokan dan harga pangan, ini yang perlu kita antisipasi bersama pendengar. Lalu bagaimana kondisi pertanian di Kota Bau-Bau di tengah kemarau panjang pagi ini? Kita akan membahasnya pendengar dengan topik kita menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan selama musim kemarau bersama dengan narasumber kami telah hadir di studio saat ini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid STMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ibnu.
4: Selamat pagi.
3: Ya, suaranya sudah terdengar ya?
4: Iya, terdengar.
3: Baik, Pak Ibnu, kabarnya pagi ini cukup sibuk, tapi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir ke studio RRI Bau-Bau. Kita mungkin mengawalinya Pak Ibnu dengan kondisi sektor pertanian saat ini untuk wilayah Kota Bau-Bau di tengah musim kemarau nih, pantauan dari Pak Ibnu seperti apa?
4: Ya, baik, pemirsa RRI, selamat pagi semua. Saat ini memang di Kota Bau-Bau perlu kami sampaikan bahwa lahan pertanian kami khususnya di bidang tanaman pangan, padi sawah, dan termasuk juga ada yang hortikultura. Jadi padi sawah ini kami kurang lebih 1.200 hektar di Kota Bau-Bau itu ditanami dengan padi sawah. Dan memang hari ini memang kami cukup dikasih tantangan sama Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang bukan ujian tapi di satu sisi juga nikmat sebenarnya. Karena apapun itu juga kita harus mencoba, tidak mungkin mau melawan alam, dan kami ingin meminimalisir tentunya persoalan-persoalan yang terjadi hari ini, yang menurut BMKG memang ini ada kemarau berkepanjangan, dampak dari El Nino, yang ini juga sampai bukan hanya di negara kita tapi hampir di seluruh dunia.
3: Betul.
4: Mendapatkan efek dari ini. Dan kami juga melakukan antisipasi-antisipasi dari pemerintah kota sendiri itu. Kami sudah melakukan rapat secara internal dengan wali kota dan seluruh jajaran, tentunya jajaran di dinas-dinas yang terkait dengan yang memiliki dampak dari kekeringan itu sendiri.
3: Dampak kemarau ini secara langsung yang dirasakan oleh petani apa nih Pak?
4: Ya, jadi yang dirasakan secara langsung kepada petani itu kami setelah kami rapat, tentunya kami sudah mengidentifikasi ya dengan wali kota, sudah identifikasi beberapa ruang-ruang atau tempat lokasi lahan yang betul-betul terdampak dari lahan kekeringan itu. Dan kami dari data kami itu kurang lebih 26 hektar yang terdampak daripada kekeringan itu sendiri.
3: Yang artinya mereka tidak bisa menanam di situ kah, atau terpaksa ditanam kemudian airnya mungkin disiram secara manual gitu.
4: Ya, jadi mereka ini udah menanam. Menanam, dan umur padi itu sudah kurang lebih 60 sampai 70 hari. Jadi padinya sudah tinggi kurang lebih 30 cm. Dan ini dampak kekeringan, bahkan dokumentasi yang kami dapat itu memang retak-retak daripada sawahnya itu. Nah, ini tentunya ini pastilah Secara logis ini memang kekurangan air ya.
3: Sebelumnya sudah ada juga mungkin laporan dari petaninya langsung nih yang masuk dan didengarkan langsung oleh pemerintah.
4: Ya, jadi kami langsung sigap, siaga langsung kita rapat meeting dengan kelompok-kelompok tani.
3: Oh, yeah.
4: Tentunya di kelompok tani di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lele yang cukup berdampak. Dan rapat ini sebelumnya kami sudah lakukan survei memang. Karena ini ada warning sudah dari BMKG, kemudian dari secara beruntun dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kami lakukan survei, meeting dengan kelompok-kelompok tani dan mengambil aspirasi dari mereka hal-hal apa yang akan kita lakukan ke depannya.
3: Untuk jenis komoditas yang paling terdampak ini rata-rata padi ya Pak?
4: Betul sekali, padi sawah.
3: Untuk wilayah ataupun juga sentra yang paling rentan terdampak di kondisi kemarau saat ini masih berfokus kepada di wilayah ini
4: Kecamatan Bungi, di Kelurahan Karing-Karing. Dia mereka hampir 70% lah mereka yang kena dampak.
3: Baik, juga pendengar kalau Anda punya tanggapan ataupun juga pertanyaan atau mungkin petaninya langsung yang pengen kasih masukan atau juga tanggapan terkait dengan topik kita pagi ini, silakan di 0402-282-3994. Sudah ada pendengar yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Pak Albert ya?
5: Ya.
3: Baik, langsung ke poinnya Pak Albert.
5: Ya, kekeringan. Kan itu kalau di Makassar itu ada pompa air. Pompa air itu canggih. Kecuali tidak ada airnya di laut, baru tidak ada air. Jadi dia itu bisa salinitasnya, bisa garamnya disaring, bisa dibikin untuk bertani, bisa piara ikan, bisa diminum. Jadi mungkin harus ada pompa yang seperti itu.
3: Baik, Pak Albert.
5: Ya, terima kasih banyak.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam. Langsung ditanggapi nih Pak Ibnu, air.
4: Ya, pompa air. Jadi kami pemerintah Kota Bau-Bau hari ini, tahun ini kurang lebih kerjasama kami dengan Kementerian Pertanian, kemudian networking kami dengan Balai Wilayah Sungai, Kementerian PU yang di Kendari. Jadi hari ini melalui Dinas Pertanian itu kami sudah menggelontorkan kurang lebih 28 miliar.
3: Yeah.
4: 28 miliar ini untuk membangun yang namanya jaringan irigasi air tanah. Nah, jaringan irigasi air tanah ini secara teknis itu dia memompa air dengan komponen alat perpipaan kurang lebih 6 inci menyedot air ke tanah dan menyebarluaskan ke 8 titik di 10 hektar area persawahan. Jadi hari ini yang sudah running ada 3 titik dan kemudian 7 titik sementara disurvei, dan insya Allah ini tahap yang 7 titik tahap pertama. Yang tahap kedua itu ada 22 titik udah kami usulkan. Dan ini memang program daripada Prabowo, program dari Presiden untuk termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering. Jadi yang apa yang saya sampaikan tadi 26 hektar itu adalah akan mencakup seluruh jaringan irigasi air tanah ini yang kami usulkan, sehingga tahun depan kita tidak akan lagi menghadapi kekeringan, paling tidak kita sudah mengantisipasinya. Nah, Pak Albert tadi, dan terima kasih Pak Albert, saya kira teknologi itu cukup mumpuni. Dan memang ini butuh effort. Dan kalau umpama memang kami juga punya link terhadap peralatan-peralatan ini cukup membantu juga kepada masyarakat petani yang tentunya mungkin lebih dekat dengan laut, yang tidak punya akses untuk air tanah, yang kesulitan, ya bisa kita memanfaatkan air laut seperti itu.
3: Ya, baik. Baik, Pak Ibnu, selain dari petani, kita tentu sebagai masyarakat biasa ya gitu, ini yang juga berdampak langsung terhadap kekeringan. Karena kalau pasokan pangan kurang di pasar, otomatis harga bakalan naik.
4: Betul
3: juga
4: sekali,
3: nih. Ini jadi kekhawatiran kita juga nih. Lalu bagaimana pemerintah kemudian memastikan ketahanan pangan di Kota Bau-Bau ini masih tetap aman?
4: Ya, kalau kami setiap Senin melakukan rapat inflasi ya. Hmm. Dan salah satu kalau tanaman pangan sampai saat ini kami masih di aman untuk belum okay. terlalu inflasi. Hmm. Bahkan urusan beras hari ini kondisi di Bulog itu sampai 300 ton. Hmm. Jadi beras masih cukup ada. Karena memang kita di Kota Bau-Bau ini dengan kondisi lahan sawah hanya 1.200-an hektar itu cukup. Paling tidak hanya bisa melayani masyarakat Kota Bau-Bau itu sekitar 10-20%.
3: Oh iya.
4: Jadi selebihnya itu kita masih impor katakanlah ya. Di Kabupaten Konawe. Mm-hmm. Kabupaten Konawe itu punya lahan sawah 42.000 hektar. Mm-hmm. Ya hanya 1%-nya dari Bau-Bau kayaknya.
3: Ya benar.
4: Jadi kita alhamdulillah di Sulawesi Tenggara ini masih ada daerah-daerah yang penyangga betul-betul memiliki lahan sawah yang cukup besar. Mm-hmm. Tapi kami dari Kota Bau-Bau tentu berkomitmen menjaga existing daripada sawah ini. Lahan baku sawah kami, nah inilah di urusan-urusan kekeringan ini kami harus turun memastikan bahwa lahan sawah mereka bisa efektif terus bertanam di setiap tahunnya.
3: Sebelumnya juga koordinasi bersama dengan Bulog ataupun juga pihak terkait lainnya ya juga dilakukan ya oleh Dinas Pertanian ya. Untuk stok pangan kita cukup aman. Mungkin ada kabar-kabar dari Bulog gitu untuk beberapa bulan ke depan. Artinya ini jadi kabar ini juga jadi kalau, penting juga untuk masyarakat.

0: Kalau urusan perut kita masih aman lah kalau untuk beras.
1: Untuk makanan pokok,
0: makanan
1: ya.
0: Makanan pokok ya, ya.
1: Selain padi atau beras nih, Pak Ibnu, ada jenis komoditas lain yang mungkin cukup mengkhawatirkan nih di tengah musim kemarau?
0: Ya, di beberapa tempat memang petani ini kalau bisa di bidang hortikultura, di bidang hortikultura itu kami juga tahun ini memberikan bantuan kurang lebih 6 hektar itu untuk tanaman-tanaman yang potensial yang inflasi.
1: Yeah.
0: Ada cabai, tomat ya. Yang tanaman seperti itu dan hari ini mereka juga karena melihat kondisi cuaca mereka juga pasti memastikan bahwa tanamannya itu tidak mau mati.
1: Okay.
0: Jadi mereka menanamnya pasti dekat-dekat musim hujan, mungkin di bulan 11. Jadi kami terus memantau dan memastikan kondisi untuk hortikultura itu bisa terus berlanjut. Kami di hortikultura itu sekitar 1.600 ton kami bisa menghasilkan di setiap tahunnya untuk horti.
1: Oke, baik. Ini mungkin lebih ke solusi petani kecil mungkin. Ada teknik pertanian mungkin yang bisa dibagikan diterapkan kepada petani kita untuk bisa menghemat air karena sekarang masalah utamanya ya ketersediaan air gitu.
0: Oke, iya iya. Jadi kondisi existing hari ini kalau di Kering-Kering itu memang mereka melakukan skema pembagian. Jadi karena air dari hulu itu, dari hulunya itu di sana ada sungai besar nasional, kemudian ada bendungan Wonco 1, bendungan Wonco 2. Jadi mereka bergiliran. Jadi karena di Kering-Kering itu kan punya subak dia. Jadi punya aturan adat subak, namanya subak. Jadi mereka betul-betul komitmennya untuk menjaga air itu tetap mengalir di beberapa tempat. Tapi ada juga memang memprihatinkan tidak bisa menjangkau sampai misalnya di area 5 hektar. Nah di titik misalnya sampai 4 hektar saja itu nggak nyampe sampai di 5 hektar. Jadi ini urusan yang kayak begini kami juga sudah survei dan mudah-mudahan kami bisa melalui izin dari Bapak Wali Kota kami akan upayakan mudah-mudahan bisa menyediakan alkon. Jadi alat mesin pompa air untuk memfasilitasi mereka sehingga bisa menjangkau
1: lebih jauh,
0: sampai di 5-10 hektar ini bisa menjangkau petani. Dan itu hal yang akan urgen yang sangat kami lakukan hari ini. Karena kami tidak menginginkan padi ini akan berlanjut dari 10 are menjadi 50 are bahkan sampai 101 hektar itu. Kami menjaga setiap, kalau yang rusak cukuplah yang misalnya 5 are aja, tapi tidak menjangkit ke tempat lain.
1: Ada tidak sih Pak Ibnu jenis tanaman atau varietas yang mungkin bisa lebih tahan terhadap kondisi tanah yang relatif kering gitu? Artinya mungkin untuk para petani-petani kecil nih, daripada dibiarkan kosong gitu lahannya gitu, mungkin ada jenis-jenis varietas yang tahan.
0: Jadi kalau varietas padi itu memang ada beberapa varietas padi, tapi memang mungkin agak relatif mahal benihnya ya. Mungkin varietas namanya Cakra Buana. Itu umur padinya cuma 2 bulan.
1: Oh iya.
0: Dua bulan dia udah bisa panen. Padahal kan kalau teman-teman di petani smart memahami yang ini, itu 2 bulan aja udah bisa panen. Berarti dia enggak masa panen pertama itu untuk di kota Bawabawa ini ada dua kali masa tanam. Masa tanam pertama itu di bulan Februari sampai dengan bulan 6. Kemudian masa tanam kedua bulan 7 sampai bulan 10. Nah harusnya sebenarnya kemarin itu sudah bisa diantisipasi. Misalnya bulan 7 ini kan pasti dapat kemarau. Nah harusnya ngambilnya yang 2 bulan aja. Yang varietas 2 bulan udah bisa panen. Kayak merek yang Cakra Buana itu. Sebenarnya varietas-varietas ini pilihannya ada. Kalau di teknologi pertanian itu ada yang memang menjaga rentan daripada panas, ada yang merek padi yang seperti ini. Tapi mungkin dari sisi kompetisi harganya mungkin masyarakat juga belum bisa menjangkau sehingga mungkin mereka mengambil yang apa yang ditanam selama ini karena budayanya juga seperti itu di masyarakat petani.
1: Di Kota Bawabawa juga masih ada ini ya peran dari penyuluh pertanian, Pak.
0: Ya, penyuluh pertanian kami ada 17 orang. Sejak tahun ini mereka sudah direkrut

0: kembali ke Kementerian Pertanian.
1: Oh, gitu.
0: Jadi 17 orang ini sudah kembali ke Kementerian Pertanian. Jadi plus lebih dominasi oleh Kementerian Pertanian menghalau mereka. Tapi saya juga selaku Kepala Dinas Pertanian, karena saya masih juga dipegangi hak kepada mereka. Untuk SKP-nya itu saya masih pegang 20%. Jadi saya masih penting, mereka juga alhamdulillah masih terus berkolaborasi dengan kami untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan daripada pertanian ini.
1: Oke. Kalau untuk bantuan benih, mungkin ini apakah di tahun 2026 sudah kemudian disebar atau kabarnya seperti apa?
0: Bantuan benih apa ini?
1: Benih komoditas-komoditas yang rawan ini, rawan kering di tengah musim kemarau.
0: Oh iya, kalau bantuan benih, tentunya itu bantuan benih itu melalui program ya.
1: Okay.
0: Jadi kemarin kami sudah lakukan untuk bantuan benih jagung.
1: Okay,
0: itu berapa kemarin? 150 hektar ya. Jagung kami distribusikan itu melalui penyedia dari bantuan Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena sumbernya ini kan kami CPCL, namanya calon petani, calon lokasi.
1: Okay.
0: CPCL, jadi kami mengusulkan ke provinsi. CPCL ini alhamdulillah kemarin sudah dijawab. Benihnya udah datang 150 hektar ke 15 kelompok tani. Satu kelompok tani itu 20 orang. Jadi 15 kelompok tani ini masing-masing petaninya 20 orang udah dapat. Dan kita berharap karena di tahun 2025 kemarin ini produktivitas padi kita sangat kecil. Kurang lebih mungkin enggak sampai 50 hektar lah petani menanam. Nah ini adalah bibit hibrida. Untuk jagung hibrida ini jagungnya nggak bisa dimakan, keras betul dia. Jadi sejak mau tumbuh masih kecil itu nggak bisa dimakan, dia keras. Dan ini kita sudah distribusikan ke kelompok-kelompok tani.
1: Oke. Emang dikhususin buat ini kali ya, pakan ternak.
0: Pakan ternak ya.
1: Betul. Oke. Kalau untuk ini di sektor perikanan nih, Pak, ada juga tidak bantuan-bantuan seperti itu, benih ikan misalnya atau bantuan-bantuan lainnya, entah itu seperti mesin atau apa gitu?
0: Kalau di perikanan kayaknya bukan.
1: Oh
0: bukan
1: gitu ya. Saya pikir soalnya ada kabar, ada ini informasi katanya Nur, udah tanya aja sama soal perikanan, kayak beliau juga cerdas nanti dia, katanya. Gitu.
0: Nanti dia tersinggung yang dinas perikanan. Aduh.
1: Baik.
0: Nanti Ibu Yuli marah-marahin saya, kenapa kamu masuk perikanan?
1: Baik. Nah, mungkin juga bisa disampaikan nih, karena kan petani kita ya. Kebanyakan mungkin ya petani kita itu bukan sarjana pertanian gitu. Artinya mereka ini memang turun temurun ataupun juga otodidak gitu belajarnya ya. Kalau Pak Ibnu melihat ya kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan petani gitu sehingga menghasilkan ataupun juga membuat hasil panennya tidak maksimal ataupun juga terganggu atau tidak sesuai, tidak cocok dengan cuaca yang akan kita hadapi gitu, seperti apa Pak Ibnu menilai?
0: Ya jadi ini pengalaman kami untuk di Dinas Pertanian. Jadi seperti saya sampaikan tadi, memang ada varietas-varietas yang memang untuk kita tanam pada masa tanam untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti bencana kekeringan. Nah tentunya ini karena di masyarakat petani itu mereka sudah ada budayanya. Jadi kalau misalnya mereka tanam sekarang ini itu bibitnya ciherang namanya. Nah itu setiap tahun karena ciherang itu enak, pulen, dan mereka tidak mau pindah. Jadi ini yang agak sulit. Jadi kami selalu mengedukasi, termasuk dengan teman-teman PPL, ayo edukasi petani bahwa di setiap tahunnya itu ada satu musim kemarau. Jadi upayakan kita menanam tadi kayak cakrabuana, cukup 2 bulan aja bisa panen. Nanti kita off di saat kemaraunya misalnya 1-2 bulan, nanti setelah itu kita menanam lagi di MT1, masa tanam 1. Nah ini edukasi yang selalu kami sampaikan ke mereka. Nah yang kedua, sekarang saya barusan minggu lalu alhamdulillah dari Kementerian Pertanian itu kami juga sudah dapat klaim asuransi untuk petani. Nah sekarang ini yang berdampak hari ini kami sementara ngurus karena ada prosesnya melalui keputusan wali kota. Dan itu yang menariknya, di klaim asuransi ini petani hanya membayar yang tadinya 138 ribu per masa tanam. sekarang dia cuma bayar 36.000.
1: Wih,
0: dan
1: jauh,
0: diklaim
1: ya?
0: Sampai 6 juta.
1: Oh,
0: 6 juta rupiah. Dan ini luar biasa, Kementerian Pertanian mensubsidi. Jadi dari 38.000 pemerintah itu mensubsidi 144.000 per petani.
1: Yeah.
0: Per 2 hektar, per 1 hektar apa 2 hektar itu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ini luar biasa. Jadi kami sangat antusias sekali. Kemarin saya kaget lihat SK-nya, aduh, Kementerian Pertanian gila-gilaan. Jadi mensubsidi lagi, karena hari ini kan BBM-nya sudah disubsidi.
1: Bener.
0: Kemudian pupuknya sudah disubsidi.
1: Yeah.
0: Petani itu dimanjakan sekali.
1: Mm-hmm.
0: Pokoknya tinggal urus nanam lah.
1: Mm-hmm.
0: Nah sekarang betul-betul kami juga pengennya sebenarnya melakukan ekspansi dengan Gen Z.
1: Yeah.
0: Jadi Gen Z ini jangan kita anggap remeh, karena kemarin juga saya mau koordinasi dengan SMK Pertanian. Kita punya SMK Pertanian ini punya anak-anak potensi yang memang kami sadar, dan saya mencoba menanyakan kepada anak-anak ini bahwa mereka ternyata membantu orang tuanya.
1: Okay.
0: Petani, dan ini kan menarik. Bukan malah pergi naik motor-motoran atau apa kan, malah mereka membantu apa yang diserap pengetahuan yang ada di sekolahnya itu dia bisa implementasi ke ke orang tuanya. Dan saya pernah temui di kelompok tani di Surabaya. Jadi si anak ini memang bantu betul orang tuanya, kasih edukasi orang tua, masih sekolah, kelas 2 SMA.
1: Okay.
0: Mengedukasi orang tuanya, dan orang tuanya juga sangat senang. Bahkan pemilihan bibit pun dia betul-betul menganalisis bahwa ini yang bagus mama, ini yang bagus papa. Seperti itu.
1: Okay. Menarik ya.
0: Senang dengan anak.
1: Karena kan kita dihadapkan dengan fakta generasi muda sekarang yang mungkin menilai profesi petani itu sebelah mata gitu, dalam tanda kutip ya, tidak menjanjikan dan lain sebagainya ya. Padahal kalau memang benar-benar dipelajari sih, sekarang banyak justru petani-petani yang anak-anaknya sukses nih
0: ya,
1: Pak.
0: Jadi kalau petani, kita kan kalau di pertanian itu sebenarnya banyak edukasi. Jadi ada yang namanya pendapatan harian, ada pendapatan bulanan, ada pendapatan tahunan. Kalau pendapatan harian itu kan kita bisa nanam kangkung. Kangkung itu cuman 20 hari udah kita bisa panen, udah bisa jualan, kan kita bisa. Kemudian mungkin tanaman-tanaman yang per bulannya bisa padi, kemudian bisa jagung. Nah, tanaman jangka panjangnya ya bisa jambu mente, bisa kelapa. Dan menariknya hari ini saya juga sudah bikin flyer di personal saya di media sosial. Kita ada bantuan benih kelapa. Jadi kelapa tanah dalam. Dan kalau kelapa itu kan umurnya 5-6 tahun. Jadi ini untuk anak cucu kita. Jadi itu bantuannya sampai ratusan hektar. Dan kami masih butuh untuk nanam kelapa ini. Dan yang menariknya itu dipupuknya dikasih. Bahkan biaya penanamannya dikasih.
1: Oh iya.
0: Jadi memang kurang apa lagi itu negara. Jadi saya kemarin kemarin kan kita datang bersama Kementerian Pertanian melalui Dirjen Perkebunan, dan ketemu dengan mereka, termasuk dengan investor ya yang hadir kemarin, investor untuk jambu mente. Dan itu saya disampaikan, Wahid, Pak Wahid, ayo dong, ayo bantu kita, ini ada ratusan hektar kelapa ini belum dialokasikan ke semuanya.
1: Ya, itu. Oke. Baik. Kita update lagi informasi lainnya ya pendengar. Untuk Anda juga tidak hanya bisa bergabung via telepon, tapi bisa mengirimkan pesan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0822-5972-2994. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Captown pagi ini.
2: Captown pagi ini RRI Bai.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, Anda masih bersama kami di Kepton pagi ini untuk edisi 3 September 2026. Dan kami masih menantikan jika Anda punya tanggapan ya ataupun juga pertanyaan, silakan saja melalui telepon kami di 0402-282-3994 atau Anda juga bisa bergabung ya melalui WhatsApp dan telepon via WhatsApp juga boleh pendengar di 0822-5972-2994. Baik, sembari kita tunggu pertanyaan dari pendengar nih Pak Ibnu, ini sekarang tuh yang lagi rame ya kalau yang saya ikuti di media sosial tentang ketahanan pangan dari rumah gitu. Artinya nih kita sebagai masyarakat ya juga ada apa ya kesempatan gitu untuk bisa membuat ketahanan pangan dari rumah dengan nanam sayur sendiri gitu, nanam cabai atau juga tomat sendiri gitu dari halaman belakang ataupun juga depan rumah gitu. Yeah. Tanggapan Pak Ibnu gimana?
5: Ya, jadi memang di samping kami program ke masyarakat petani, tentunya juga kami ada program mengedukasi kita memulai dari diri kita sendiri, ya. Memulai dari keluarga. Dan hari ini kami itu sudah sejalan di 43 kelurahan untuk yang namanya program Kebun Dapur Ibu.
4: Kebun
5: Kedai,
4: Dapur Ibu.
5: Ya, okay. Kebun Dapur Ibu. Nah ini Kebun Dapur Ibu ini merata di hampir di setiap kelurahan dan ini menjadi stimulan, menjadi pijakan untuk keluarga-keluarga yang lain bisa menikmati daripada Kebun Dapur Ibu ini. Dan Kebun Dapur Ibu ini memang prioritasnya buat keluarga-keluarga di lingkungan sekitar, paling tidak juga untuk menjawab urusan stunting. Karena produksi yang dihasilkan itu kan kayak cabai, tomat, jadi kebutuhan-kebutuhan untuk rumah tangga. Saya sendiri saja di rumah sejak masuk di pertanian ini, tanaman bunga saya itu saya sudah habisi, nggak ada lagi tanaman bunga saya. Cuman saya simpan cuman yang berwarna-warna, ada flamboyan atau apa itu yang berwarna, jadi bisa ada warnanya lagi. Tapi semuanya sudah hijau. Jadi saya tanam cabai, tanam tomat, kemudian tanam daun bawang pun saya tanam. Daun bawang saya tanam dan alhamdulillah. Dan kalau kita melihat daripada kita beli di pasar, misalnya kita nanam cabai ya, kalau kita nanam cabai itu produksinya kalau kita taruh di kulkas dia bisa bertahan sampai 2-3 minggu. Tapi coba beli di pasar. Beli di pasar enggak sampai seminggu dia sudah hitam kalau kita taruh di tupperware itu cabai. Karena memang kami juga mengedukasi masyarakat petani untuk tidak terlalu banyak menggunakan pestisida. Ini pestisida ini kan kami juga ada yang namanya di bidang keanekaragaman konsumsi dan ketahanan pangan itu selalu melakukan survei dan melakukan rapid test kepada pedagang-pedagang sayur di pasar Wameo, kemudian di pasar Karya Nugraha. Jadi dites untuk rapid test pestisida.
4: Pestisida yang terlalu berlebih
5: terlalu
4: gitu
5: berlebihan.
4: Ya.
5: Dan alhamdulillah hari ini kami sampai 6 bulan kemarin melakukan survei dan kita alhamdulillah masih positif semua, tidak ada yang ini. Untuk
4: masih,
5: urusan pestisida
4: masih aman dikonsumsi,
5: masih aman.
4: Ya. Oke, oke. Pak Ibnu tadi bilang bahwa untuk ketersediaan pangan kita ini masih cukup aman lah ya beberapa bulan ke depan. Tapi saya dengar informasi dari BMKG Sultra katanya ini kan kemaraunya bakal berkepanjangan ya. Paling tidak sampai Desember. Ini udah bulan 9 ya, 3 bulan ke depan tuh kayaknya diprediksi masih akan kemarau gitu. Iya. Apa skenario dari pemerintah untuk mengatasi ini?
5: Kalau skenario dari pemerintah tentunya kemarau ini kan sebenarnya juga bukan hanya berdampak ke pertanian, tapi juga kemarau panjang ini berdampak ke kebakaran-kebakaran hutan, kebakaran lahan. Jadi kami melakukan edukasi juga kepada masyarakat untuk menjaga lahannya, untuk menjaga ya paling tidak setitik api misalnya untuk merokok saja dibuang di itu juga pasti memberikan dampak yang signifikan terhadap kebakaran. Dan kami juga yang namanya mengedukasi kekeringan ini tentunya kalau kami dari masyarakat petani itu memang hari ini kami hanya mengantisipasi ke yang berdampak yang berdampak terhadap kekeringan. Dan kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan untuk kita bisa membantu melalui APBD sehingga ini bisa meringankan beban daripada petani. Tadi yang kedua sudah ada juga klaim asuransi ini menarik juga untuk diberikan kepada petani sehingga bisa meringankan beban mereka.
4: Itu ada kategorinya tidak penerima asuransi atau
5: merata? Kategorinya tentunya ada yang berdampak. Kalau yang tidak berdampak kan tidak perlu diasuransi kan. Tapi kalau yang namanya asuransi, kalau saya seorang petani, saya harus mengasuransikan diriku untuk di masa tanam. Kan hanya 36.000, kasih keluar uang 36.000. Tapi saya sudah menjaga diri saya ketika saya menanam. Dan ini bukan hanya pada tanaman sawah, tapi juga tanaman hortikultura, tanaman sayur mayur dan yang lainnya. Dan ini memberikan dampak yang cukup bagus untuk keberlanjutan petani kita ke depan.
4: Baik. Ini sambil menunggu bantuan dari pemerintah, ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa lagi sedang benar-benar gencar-gencarnya nih untuk melakukan berbagai hal menyelamatkan tanaman-tanaman ini. Saat ini mungkin yang bisa dilakukan oleh petaninya sendiri gitu apa, Pak Ibnu?
5: Ya, yang hari ini yang dilakukan mereka itu bergilir air. Jadi kebutuhan air itu mereka bergilir bertahap dan saya dengar di teman-teman petani mereka sampai begadang sampai jam 3 subuh karena kan schedule-nya sudah ada kalau yang harus jam 2 subuh.
4: Petaninya banyak tuh.
5: Hari jam 2 subuh, jam 3 subuh ya sudah harus begadang mereka menunggu giliran air. Itu pun juga tidak maksimal giliran airnya, hanya hanya untuk menjaga misalnya dari 1 hektar kadang bisa sampai hanya 70 are karena kalau nggak salah dia jalan sama 3-4-6 jam saja gitu. Belum juga capai semuanya. Nah di slot-slot inilah kita pemerintah masuk untuk bisa karena masih ada sumber-sumber air di sana. Ada bendungan Wonco 1, Wonco 2, kemudian ada sungai nasional. Itu masih bisa kita manfaatkan sampai 1-2 bulan ke depan. Dan kami berharap kayaknya hari ini kita butuh istighosa deh. Iya kayaknya harus juga yang spiritual untuk kita. Karena saya belajar di tahun 2023 kemarin itu kita sudah 2 bulan kekeringan dengan Kementerian Agama kita istighosa pada akhirnya. Kita istighosa untuk memohon kepada Allah mudah-mudahan kekeringan ini kan karena apapun rencana manusia, ketetapan manusia ya Allah lah semua yang bisa menentukan, yang bisa merubah semuanya.
4: Waduh, dalam nih. Karena, tapi untuk target dari Dinas Pertanian sendiri untuk menjaga produksi pangan sampai akhir musim kemarau ada tidak? Artinya minimal seperti inilah gitu targetnya.
5: Iya, kalau di 2025 kami kan kurang lebih 12.500 ton ya tahun. Tapi kalau kekeringan hari ini kayaknya produksi kami mungkin saya kira-kira pasti akan turun lah produktivitas kami. Tapi ya saya lupa tadi ada lagi program kami tahun ini itu namanya teknologi pertanian dari Kementerian Pertanian. Namanya PMAS. Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi PMAS ini merupakan program dari Pak Amran Sulaiman itu pada saat dia melakukan kunjungan di Arkansas di Amerika. Jadi mencaplok program ini dan untuk diterapkan di masyarakat petani. Bayangkan hari ini kalau produksi kita di Bau-Bau ini kan 1 hektar menghasilkan 4-5 ton.
4: Yeah.
5: Nah kalau kami terapkan teknologi ini bisa 2 kali lipat sampai 10 ton. Nah ini yang kami lagi gencarkan, dan di bulan November kami nanti kami akan launching di masa tanam 3. Jadi kan hari ini masyarakat di petani itu dia cuma 2 masa tanam, masa tanam 1 dan masa tanam 2.
4: Yeah.
5: Jadi akan kami tambah masa tanam 3, tapi kami demplot hanya 180 hektar. Dari 1.300 hektar kami pakai cuma 180 hektar karena ini kami pilot project. Jadi program ini memang luar biasa. Karena selama ini kan kalau petani nanam dia enggak pernah ngukur pH tanah.
4: Ya.
5: Jadi sekarang kita harus ngukur pH tanahnya. Kemudian kami harus ngukur seberapa besar diberikan ureanya. Ketika sudah ditahu struktur dari tanah ini. Nah ini kemudian ada yang namanya, ada dua perlakuan juga dari pupuk. Ada yang namanya pupuk silika, pupuk dolomit. Nah ini untuk merangsang pertumbuhan dari padi itu. Jadi mudah-mudahan kita berharap tahun ini, kalaupun ada dari mana, saya sampaikan tadi ada kekurangan produksi, tapi dengan masuknya PMAS ini kayaknya bisa mengimbangi untuk produktivitas dari pertanian.
4: Amin,
5: itu sendiri.
4: Mudah-mudahan ya. Iya. Baik, ini ada atensi kita dari pendengar nih Pak, nampaknya nih pertanyaan cukup ini dari Gen Z nih. Selamat pagi Kapten Pagi, saya WOD yang bisa dibilang petani Gen Z katanya.
5: Iya, iya, iya.
4: Tolong dong Pak sosialisasi lebih digencarkan lagi, bisa ke sekolah-sekolah ataupun juga ke generasi muda supaya lebih tertarik di bidang pertanian katanya.
5: Iya,
4: okay. Ya, soalnya saya sudah lumayan tertarik dan rencana baru mau mulai nih, kebetulan ada lahan kosong katanya. Baik, gimana Pak?
5: Iya, jadi itu kami ada program di Kementerian Pertanian, program milenial dan Gen Z.
4: Yeah.
5: Jadi ini luar biasa. Jadi sekarang saya lagi susun program sih dengan teman-teman di kantor. Untuk saya mengkompilasi teman-teman yang Gen Z dan milenial. Bayangkan dari Kementerian Pertanian itu mengeluarkan bantuan 3 miliar untuk mekanisasi.
4: Wow.
5: 3 miliar
4: cukup
5: untuk
4: fantastik.
5: Ya, jadi ada kelompok Gen Z, milenial, dikasih bantuan mekanisasi pertanian, dikasih bantuan benih, dikasih bantuan sarana prasarana pupuk. Tinggal Gen Z milenial meramu ada lahan-lahan yang dipilih untuk mereka menanam. Jadi mereka juga ada struktur organisasinya. Jadi seluruh produktivitas dari hulu ke hilir ini memang tercatat secara profesional. Dan ini tentunya akan bisa terus dilanjutkan oleh teman-teman Gen Z di milenial, dan kami akan support membantu dalam tahapan ini. Ini menarik sekali. Ini dan saya harap
4: mungkin memang benar ya katanya tadi, harus digencarkan lagi sosialisasinya, jangan sampai bukannya si mereka tidak mau, cuma mereka belum tahu,
5: belum tahu
4: bahwa ada kemudahan-kemudahan yang bisa mereka dapatkan kalau mau mulai untuk jadi petani gitu ya. Karena kan kita sekarang mungkin mikirnya paling ini ya, apa, regenerasi dari petani ini, dari petani ke petani gitu.
5: Betul.
4: Anak-anaknya aja yang jadi gitu ya. Artinya kalau saya bukan anak petani ya udah ngapain bertani gitu. Mungkin pemikirannya seperti itu. Baik, kita ada di menit-menit terakhir nih Pak Ibnu, luar biasa perbincangan kita pagi ini. Juga tadi ada tanggapan-tanggapan yang masuk dari pendengar kita. Yang terakhir seperti biasa, mungkin pesan yang ingin Pak Ibnu sampaikan kepada masyarakat kita, entah itu bagi petani ataupun juga masyarakat secara luas ataupun juga bagi Gen Z, ada yang ingin disampaikan silakan.
5: Iya, baik, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama, tentunya di kekeringan ini kami dari pemerintah Kota Bau-Bau negara itu hadir untuk memastikan persoalan-persoalan di petani hari ini, yang dalam hal ini yang dampak dari kekeringan. Kami akan memberikan bantuan-bantuan stimulan kepada mereka, termasuk juga negara juga hadir memberikan bantuan terkait klaim asuransi untuk petani-petani berdampak. Dan kemudian ke depan kami juga, tadi saya sudah singgung bahwa Kementerian Pertanian juga melalui tanaman perkebunan ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena di Kota Bau-Bauhar ini banyak sekali lahan-lahan yang idle, lahan-lahan kosong yang tidur, yang tidak dimanfaatkan. Kasihan sekali kalau umpama kita bisa menanam kelapa dan kelapa ini investasi masa depan, investasi jangka panjang karena kelapa itu kita bisa nikmati 5-6 tahun untuk produksinya dan hari ini memang hilirisasi kelapa luar biasa. Jadi pabriknya itu tidak ada masalah ke depannya. Dan untuk yang Gen Z, yang milenial, dan saya berharap ayo kita sama-sama lakukan terobosan-terobosan dan kami dari pertanian melalui Kementerian Pertanian juga akan melakukan pendampingan. Ada program 3 miliar untuk milenial, untuk Gen Z. Nah ini kami dan saya masih terus mencari teman-teman Gen Z yang bisa melakukan hal ini. Dan kalau umpama berminat bisa kita diskusi di kantor untuk kita memanfaatkan peluang-peluang ini. Mekanisasi pertanian, teknologi pertanian, saya kira teman-teman Gen Z cerdas, bisa melakukan drone, bisa karena ini bukan tidak bisa lagi dilakukan orang-orang tua kita yang saat ini masih petani dan harus ada update, dan ini menjadi peluang usaha buat teman-teman anak-anak kita Gen Z.
4: Wih, bakal keren sih kalau ada Gen Z yang mau bergerak ya. Baik, Pak Ibnu, terima kasih banyak ya, Kadis Pertanian di Kota Bau-Bau. Pendengar, untuk kebersamaan kita di edisi Kapton pagi ini cukup sekian. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi informasi baru untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Baik, pendengar RRI, kami cukupkan sampai di sini dialog pagi ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Wassalamualaikum, dan tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami lainnya.
3: Kapton pagi ini menghadirkan
6: Bau-Bau kembali meraih opini wajar tak
7: kurang peminat, kurang
3: peminat. Info dan perbincangan aktual,
7: selain interaktif boleh di 08.
3: Opini publik, komentar, serta info cuaca. Kapton pagi ini RRI Bau-Bau.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya masang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya, kembali lagi kami menemani Anda untuk segmen musik dan informasi. Setelah Anda juga baru jadi temannya oleh rekan kami yaitu rekan Yanti yang sudah hadir juga dengan beragam informasi maupun juga beberapa program acara di Cape Town pagi ini. Nah pendengar, seperti biasa di suasana siang ini kami juga masih menemani pendengar dengan beragam kegiatan yang nantinya akan kami hadirkan di edisi siang, tepatnya tanggal 3 September 2026. Selamat siang juga ya buat pendengar yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Apa kabar Anda juga? Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat dalam berapa saja, terutama buat pendengar yang saat ini sedang beraktivitas ataupun yang sedang beristirahat. Nah, satu lagu persembahan dari kami untuk mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Semoga saja bisa juga menghibur pendengar dan juga bisa mungkin menambah semangatnya ya di tengah-tengah aktivitas.

bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital, yaitu Wahyu Adrianto, ini mendorong pengembangan industri hilirisasi jambu mete di Kota Bau-Bau maupun juga Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, hilirisasi dinilai penting agar komoditas tidak juga hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai tambah yang juga dinikmati petani, UMKM, industri hingga tenaga kerja lokal. Nah, dorongan tersebut juga disampaikan Wahyu usai menemui Wali Kota Bau-Bau yaitu Yusran Fahim membahas pengembangan potensi komoditas jambu mete di Kota Bau-Bau pada Rabu kemarin. Nah, adapun juga informasi yang kami updatekan, pengembangan hilirisasi sejalan juga dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar potensi komoditas daerah ini juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Wahyu juga menegaskan pemerintah terbuka terhadap investasi yang nantinya mampu mendorong nilai tambah maupun juga industrialisasi di daerah. Nah, investasi tersebut juga diharapkan tidak hanya juga berorientasi pada pengadaan bahan baku, tetapi juga membangun industri pengolahan yang juga melibatkan masyarakat lokal. Ya, menurut Wahyu, bahwa saja kehadiran investor dari luar daerah nantinya dapat juga berperan dalam menjamin kebutuhan bahan baku yang lebih stabil, sekaligus juga membuka peluang pasar maupun juga harga yang lebih baik bagi petani mete. Ya, namun investasi harus juga dibarengi mengenai pembangunan industri di Sultram sehingga manfaat ekonominya tetap berputar di daerah. Wahyu juga menilai industri mete perlu juga dibangun sebagai juga sebuah ekosistem yang menghubungkan petani, industri, UMKM maupun juga pelaku usaha muda. Nah, dengan pola tersebut, hilirisasi tidak juga hanya menciptakan produk olahan, tetapi juga membuka lapangan kerja maupun juga sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Kota Bau-Bau maupun juga Sulawesi Tenggara.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alamsyah S.Sulisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara request lagu ya. Oke, seperti biasa rekan alam kurang lebih 60 menit ke depan ya. Kita juga menanti pendengar ini di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kita. Oke, langsung saja kita coba menyapa di line telepon ya. Sudah ada. Oke, halo, selamat siang. Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Albert di Keraton Buton. Apa kabar Bung Albert? Sehat ya? Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Kota-kota kecuali kamu.
0: Kota kecuali kamu, gitu.
1: Iya, ya.
0: Oke, oke, baiklah Bung Albert, lagi apa ini?
1: Lagi menghayal lagi.
0: Aduh.
1: Menghayal penyambang sendiri. Menghayal punya bank sendiri, banyak uang.
0: Oke, baiklah. Spesial lagunya buat apa ini?
1: Buat semuanya saja. Selamat mendengarkan.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Ada Bung Albert ya, sudah juga menyapa kita ini di siang hari ini ya, yang katanya lagi melamun atau menghayal katanya ini. Oke, rekan alam sudah ada. Kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo. Selamat siang, Mas Yuda. Halo.
0: Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Jawa Timur bergoyang.
0: Dengan Jawa Timur bergoyang. Ada Mas Puryo di sana.
2: Oh iya, Jawa Timur. Gimana kabarnya Mas Yuda?
0: Happy-happy wai.
2: Oh iya.
0: Boten.
2: Kok boten pripun? Nggih.
0: Nggih. Oke. Jadi lagi apa Mas Galu ini?
2: Ini lagi makan ini.
0: Lagi makan. Makan apa ini? Makan apa?
2: Ya makan nasi lah.
0: Saya kira makan beling paku begitu ya, debus gitu.
2: Iya.
0: Oke, lagunya ini mobil lagu dari siapa ini?
2: Lagunya bebas kah ini?
0: Lagunya bebas asalkan jangan lagu dangdut itu.
2: Oh ya, minta lagu Sama-sama Cinta dari Andra Rekpati.
0: Itu bukan lagu dangdut itu?
2: Bukan, Andra Rekpati Sama-sama Cinta.
0: Sama-sama Cinta?
2: Iya.
0: Memang yakin dia cinta?
2: Ya iyalah.
0: Ora.
2: Nge.
0: Boten ini. Oke. Monggo, wes.
2: Ya, salamnya buat sayangku Sari ngajak di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
2: Berkata Mbak Rani, Purnama, Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Faisal, Bang Yunus, Bang Abed, Bang Tegar, dan semua caca yang lagi dengerin Mas Yuda.
0: Okay.
2: Dan Mas Yuda, semoga sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga dan operatornya ya.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Sore ini siang ini.
2: Sore juga siang. Lupa Mas Yuda.
0: Oke, okay, itu saja ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galu sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Ada lagu yang dipilih nih, sudah siap ya. Lagu Andra Rekpati, Sama-sama Cinta katanya ini ya. Entahlah. Oke, kita break dulu di sesi yang pertama. Langsung saja kita hadirkan lagu persembahan Andra Rekpati dan juga Bung Albert ya. Yang sudah dipilih ini lagu dari Kotak dengan judul Kecuali Kamu.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Syah Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang kedua di acara Rikis Lagu. Andra Respati dan juga lagu dari Kotak ya, Kecuali Kamu, sudah juga dipersembahkan oleh Bung Albert dan juga persembahan dari Mas Galuh ya. Oke, kembali kami coba menyapa lagi ya, baik itu di line telepon ataupun juga di line WhatsApp di 0402-2823-994. Langsung saja kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Sari di Banjarmasin. Sehat ya Mbak Sari ya?
1: Sehat.
0: Oke, baiklah. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Mau pilih lagu Elsa Pita Luka aja, selalu ada untukmu.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Ya, buat Mas Galuh, buat semuanya aja, buat Mas Yuda, makasih. Mm-mm.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari di Banjarmasin sudah juga bersama kami nih. Kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Nasrun di Sulteng.
0: Dengan
2: bang.
0: Bung Nasrun di Sulteng. Kabar sehat ya Bung Nasrun ya?
2: Iya, alhamdulillah. Sama kita baik selalu sehat walafiat.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini Bung Nasrun?
2: Lagunya Setia 12.
0: Cari Pacar Lagi.
2: Bukan.
0: Apa?
2: Jangan berubah.
0: Hah? Jangan berubah.
2: Pernah berubah. Iya.
0: Kenapa dengan lagu ini?
2: Hah?
0: Kenapa dengan lagu ini?
2: Cinta, makanya cinta itu kan berubah, cepil kan.
0: Iya, kalau berubah itu Power Rangers. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Pertama-tama apalagi nyari satu tugas, selalu ya usaha kalau rumahnya sudah Mas Tasangkopa, ada Ibu Ani, ada Bung Zul, ada Uca, Ramla, ada Bung Yunus, ada Pak Ida juga, ada tiga, ada Mama Sari.
0: Oke.
2: Kayak semuanya tempat kerja selamat yang kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bung Nasrun ya, sudah juga bersama kami. Sehat selalu Bung Nasrun ya. Lari dari mana tadi? Dari Sulawesi Tengah. Oke, kita break lagi rekan Alam untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita di sesi yang kedua ya dalam program acara Request Lagu.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Masih dipencar teruskan melalui FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Langsung dari seputaran kawasan Tanggana Padang, tepatnya di RRI Bau-Bau, acara request lagu. Oke, lagu yang sudah hadir juga bersama kita di siang ini ada lagu dari Bung Nasrun ya, di Sulawesi Tengah. Ada lagu dari ST12, Jangan Pernah Berubah. Dan lagu dari Elsa Pitaloka, persembahan dari Mbak Sari di Banjarmasin. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Langsung saja rekan Alam, sudah ada. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang, request lagu.
1: Selamat siang, request lagu.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Tegar.
0: Dengan Kakak Tegar, di mana ini?
1: Di bawah pohon jambu.
0: Di mana? Bawah pohon jambu. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan belum ini? Sarapan sudah.
1: Halo.
0: Suaranya ini putus-putus ini.
1: Ya, bagaimana kondisinya di situ?
0: Ini sarapannya ini sudah sarapan belum?
1: Sudah
0: ya. Oke. Dari tadi begitu. Ini mau makan siang lagi, makan siangnya apa sebentar ini? Ada undangan lagi atau ada panggilan harwa lagi begitu ya? Oke, okay, mau pilih lagu dari siapa ini? Lagu dari Chris ya?
1: Ya?
0: Seandainya aku punya sayap. Oh, lagu dari Gesia. Saya kira Chris. Mau kemana kalau seandainya aku punya sayap? Seandainya aku punya sayap mau kemana? Mau ke alam baka?
1: Kalau punya sayap, saya akan pergi bersama Pak Banju dan saya ketung Banju dari RRI.
0: Kami tidak terima makhluk gaib begitu ya. Aduh. Oke, lagunya sudah ada ini. Seandainya aku punya sayap ini. Spesial lagunya buat apa ini?
1: Sudah bersama operatornya. Selamat siang.
0: Baik, itu saja ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Tegar di Kota Bau-Bau sudah juga bersama kami ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di siang hari ini ya. Setidaknya sudah ada lagu yang dipilih tadi ya. Ada lagu dari Gesia ya, dengan judul Seandainya Aku Punya Sayap, yang nantinya akan juga kami hadirkan di sesi yang ketiga ini di acara Request Lagu. Oke, kembali kami nanti pendengar ya. Buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa ke 0402-2823-994. Atau kebersamaan kita juga nih, sudah di sesi yang terakhir ya. Tidak terasa ini ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Halo, request lagu. Halo. Halo, request lagu. Oke, baik. Halo, request lagu.
2: Ya, nyambung juga.
0: Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini? Halo.
2: Halo, request lagu Bung Juda.
0: Oke, request lagu. Ini dengan
2: Andis.
0: Bung Andis, apa kabar Bung Andis ini? Sehat juga ya?
2: Baik-baik Bung Juda.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja nih.
2: Baik, mau tuh.
0: Oke, baiklah kalau gitu mau hadirkan lagu dari siapa ini?
2: Ya, Suara Hatiku.
0: Lagu dari Nike Astria ya, Suara Hatiku ya. Kenapa hatinya nih? Sudah sakit begitu akhirnya bicara begitu ya? Akhirnya diwakili sama mulut begitu.
2: Iya, gitu bang.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Bung
0: Yuda
2: dan alam saya.
0: Ada rekan alam ini.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Semoga rezekinya ditambahkan oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin. Sama-sama ya, pastinya.
2: Ya, mudah halal dan berkah.
0: Amin, amin, amin.
2: Ya, buat Bung Tengah tadi, Bung Albar, ya. Bung Galuh, Mbak Sari, Mbak Alin, Mbak Rani, Bunda Bunda Hani, Bunda Adiasa, Bung Jul, Bung Muncul, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, dan semua pendengar Bung Tengah, kecuali.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, termasuk kembali ya buat Bung Andi sini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Nampaknya menjadi penonton terakhir juga kebersamaan kita di acara Request Lagu. Namun kamera pandai masih tetap stay tune di 97,8 MHz karena nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, RRI Bau-Bau kembali memperbarui informasi Anda dalam penyampaian dinamika olahraga yang nantinya akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Kita akhiri rekan alam, dengar kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Request Lagu.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pau-Pau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Muri taklukan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. It's Kane for Bayern. Harry Kane
1: makes it 4-1 to Bayern. Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Rotten bangkit dari ketertinggalan

0: kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
1: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
0: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meissner pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
1: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
0: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facumbayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facumbayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan, ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3 6-1, sementara Francis Tiafoe takluk

0: Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian. Terkait itu seperti apa supplementnya, kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan

Sepak bola, kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza

Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Ke Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

ke cabang olahraga catur, pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2020.

Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan

0: prepare mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang kasih enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Woman International Master Laisa Latifah melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0.

Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara.

0: Akhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan.

0: tertib dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup. TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau ada sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
0: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda

0: sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
1: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua, karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
0: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI program ketiga. Saya

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda, Margio, dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan dimintai keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Secara garis besar, novel ini membahas tentang bagaimana kehidupan Margio, seorang anak sulung dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya bernama Komar bin Sur dan ibunya bernama Nuraini. Sejak kecil, kehidupan Margio tidak terlepas dari pukulan ayahnya. Bahkan tak hanya Margio, Nuraini dan adik Margio yang bernama Mame pun turut mendapat perlakuan yang kasar dari Komar. Sepanjang hidup Margio, ayahnya selalu kasar pada keluarganya. Akibatnya, ibunya tidak kuat menghadapi ayahnya, sehingga membuatnya gila dan selalu berbicara dengan panci atau kompornya. Oleh sebab itu, Margio membenci ayahnya seumur hidupnya. Komar, Margio, dan Mame tidak menyadari bahwa ibunya telah mengandung. Dari situlah sakit hati dalam diri Margio semakin tinggi dan Margio memutuskan pergi dari rumah. Selain itu, Margio yang berpacaran dengan anak Anwar Sadat pun turut memutuskan hubungannya. Hingga suatu hari, Margio berkunjung ke rumah Anwar Sadat dan meminta Anwar Sadat menikah dengan ibunya. Anwar menolaknya karena tidak mencintai ibunya. Margio habis kesabaran, saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel ini merupakan novel yang isinya menggambarkan ciri khas pengarangnya. Dengan telaten, Eka membangun metafora dengan mengaitkannya terhadap binatang. Selain itu, novel ini lebih menarik karena detail yang turut dituliskan Eka Kurniawan. Melalui novel ini, unsur feminis juga dihadirkan secara tidak langsung. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Eka juga menggambarkan kejujuran dan ketegasan ceritanya. Sehubungan dengan itu, Eka dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Terakhir, novel ini juga membebaskan pembacanya dalam menerjemahkan metafora yang ada. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mewakili bentuk kekerasan rumah tangga melalui kisah yang sangat menarik. Novel ini juga memiliki kekurangan. Sebagai sebuah novel, Lelaki Harimau terlalu menggunakan kata kiasan yang sulit dipahami orang awam. Dengan kata lain, diksi dan gaya bahasa metafora yang digunakan Eka tidak hanya sebagai kelebihan, tetapi juga kekurangan. Selain itu, novel ini juga memiliki alur yang campuran yang akan membingungkan pembaca awam. Pemilihan kata yang sulit akan membuat fokus pembaca terbagi dalam mengartikan kata-kata tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan alur yang deskriptif tetapi campuran semakin menyulitkan pembacanya.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyo kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Masih bersama kami RRI Bau Bau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka sambil sibuk mengetik di laptopnya.
1: Baik pendengar, kita ke RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti penyampaian warta daerah siang.
2: Kenapa kita tidak berdampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi yang diserahkan oleh
3: tiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, ada 27 kelurahan yang ada. Tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat.

pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Cegah kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Inilah warta siang selengkapnya, edisi hari Kamis 3 September 2026 bersama saya, Profesor Dr. Haji Husain Insawan MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Kendari.

0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum, memastikan aset terlindungi dan pengembalian aset dikuasai pihak ketiga. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
1: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kejaksaan Tinggi Sultra memperkuat pengamanan dan penertiban aset daerah melalui pendampingan hukum. Gubernur Sultra Andi Sumangiruka mengatakan, aset daerah merupakan kekayaan publik yang perlu dijaga, tidak hanya melalui administrasi, tetapi juga kepastian hukum. Menurutnya, pendampingan kejaksaan membantu pemerintah memastikan status, penguasaan, dan pemanfaatan aset agar terlindungi dari persoalan hukum.
1: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi yang diserahkan oleh Pak Kajati, tanah di Nangan-Nangan. Itu 42 hektar Pak ya? 49 hektar. 49 hektar itu yang dikuasai oleh apa? Oleh oknum-oknum. Artinya kalau tidak ada kejaksaan, Pemda tidak bisa buat apa-apa.
2: Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sugeng Rianta mengatakan kesiapan Kejati Sultra mendukung Pemprov dalam pengamanan, penertiban dan pemulihan aset daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum serta upaya pengembalian aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Pemprov dan Kejati juga menandatangani surat kuasa khusus untuk penyelamatan dan pengembalian aset tanah seluas 72.000 meter persegi.
3: Tugas kejaksaan salah satunya juga terkait dengan di bidang perdata tata usaha negara membantu pemerintah, BUMN, BUMD melakukan tata kelola. Good governance, pengelolaan aset seperti tadi agar dapat dikelola dengan baik, yang utama kemudian dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mempunyai aturan hukum, perda. Siapapun boleh memanfaatkan, tapi ada tata caranya. Harus ada izin Pak Gubernur, harus bayar sewa, atau mendapat persetujuan nanti dari ketua DPRD. Nah ini harus diikuti.
2: Sejumlah aset berhasil diselamatkan, diantaranya sertifikat tanah di kawasan Nangan-Nangan seluas 49.000 meter persegi, serta kapal Azimut yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejati juga menyerahkan pendapat hukum terkait pengelolaan lahan sekolah Umus Sabri. Pemprov Sultra menyebut masih terdapat sekitar 800 aset yang menjadi temuan BPK, sehingga penertiban akan terus dilakukan bersama Kejati untuk memastikan aset tercatat, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang dan 27 kelurahan.
5: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memperkuat upaya pencegahan kebakaran dengan membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan personel petugas di lapangan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan mengatakan, keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mereka rutin memberikan sosialisasi mengenai langkah antisipasi, cara memadamkan api, serta tindakan awal saat terjadi kebakaran. Ali Hasan mengatakan relawan yang dibentuk di setiap kelurahan dengan target sekitar 30 orang.
4: Karena kondisi hari ini kan kekurangan personil, sehingga kita di masing-masing kelurahan itu kita melakukan pembentukan relawan damkar namanya. Nah, setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang dan 27 kelurahan yang ada. Tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat, jadi sosialisasi setiap saat kepada masyarakat. Nah itu yang dilakukan relawan-relawan ini, bagaimana cara memadamkan api, kemudian bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran,
5: Ali Hasan menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi berasal dari instalasi listrik rumah tangga yang tidak tertata baik. Selain itu, warga juga kerap lupa mematikan peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau menargetkan pembentukan relawan damkar di seluruh 43 kelurahan dapat tuntas tahun ini sehingga sistem pencegahan kebakaran berbasis masyarakat semakin kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 8.000 hektar lebih lahan padi sawah di Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan akibat kemarau. Rekan Idham menurunkan laporannya.
6: Kekeringan, kami Dinas Tanaman Pangan sudah menyebarkan hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya.
7: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin dirasakan para petani. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 8.251,1 hektar lahan padi mengalami kekeringan. Kondisi ini terjadi di sejumlah kabupaten kota, dengan luasan terbesar berada di Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra Muhammad Taufik mengatakan, dari data tersebut dihimpun sejak bulan Juli hingga Agustus 2026, di mana kekeringan terjadi di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Buton seluas 27,25 hektar, Konawe 510,76 hektar, Kolaka 112 hektar, Konawe Selatan 1522,5 hektar, Bombana 2916 hektar, Kolaka Timur 2727 hektar, Kota Kendari 363,5 hektar dan Kota Bau-Bau seluas 65 hektar. Menurut Taufik, tidak hanya mengalami kekeringan, sebagian areal persawahan telah mengalami gagal panen atau fuso dengan total 2140,6 hektar dengan kondisi terparah terjadi di Kabupaten Bombana dengan luasan 2072 hektar, disusul Kabupaten Konawe Selatan 59,6 hektar, Kolaka 7 hektar dan Kota Kendari sebanyak 2 hektar. Selain tanaman padi, tanaman jagung seluas 192 hektar di Kabupaten Konawe Selatan juga mengalami kekeringan. Lebih lanjut, Muhammad Taufik mengatakan untuk mengurangi dampak kekeringan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan telah menyalurkan 22 unit pompa air berukuran 3 inci lengkap dengan selang pembuangan sepanjang 100 meter yang diprioritaskan untuk lahan pertanian yang masih memiliki sumber air sehingga air dapat dialirkan ke areal persawahan yang membutuhkan. Sementara bagi lahan pertanian yang tidak lagi memiliki sumber air, pemerintah menyiapkan yang lain.
6: Yang putus secara keseluruhan Sulawesi Tenggara sudah ada seluas 2140 hektar tersebar di beberapa kabupaten yang saya sebutkan tadi. Meringankan atau merespon adanya DPA ini atau kekeringan, kami Dinas Tanaman Pangan sudah menyebarkan hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya sepanjang 100 meter. Namun ini kami peruntukkan untuk lahan yang masih memiliki sumber air. Yang belum, yang tidak ada sumber air, tentu langkah-langkah kerjasama dengan Badan Bencana Kabupaten serta BWS sudah terkoneksi dengan baik melalui beberapa respon terhadap kekeringan, misalnya menyuplai air dari luar.
7: Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra bersama BPBD serta Balai Wilayah Sungai melakukan suplai air dari luar daerah. Upaya ini dilakukan dengan harapan dapat membantu petani terdampak sekaligus menyelamatkan lahan pertanian yang masih memungkinkan untuk dipertahankan di tengah ancaman kekeringan.
0: Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyiagakan mesin pompa air di sejumlah desa untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur, Yosef Sahaka, mengatakan pompa air disiapkan untuk mendukung penanganan awal jika terjadi kebakaran sekaligus membantu kebutuhan air di sektor pertanian. Pemkab Kolaka Timur bersama instansi terkait juga memperkuat pemantauan titik panas dan koordinasi saat ditemukan potensi kebakaran agar api tidak meluas. Bupati Kolaka Timur bersama unsur Forkopimda juga meninjau lokasi kebakaran di kawasan lahan gambut Kecamatan Lalolai untuk melihat kondisi lahan, kesiapan personel dan peralatan penanganan. Bupati meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secara dini. Kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase capaian 48,7%. Berikut laporan WOD Nurliani.
8: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut tampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
9: Tindak pidana di besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual itu mencapai 250 orang 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup beruntung saya juga. Saya sudah 19 kali mutasi di penjara-penjara Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Kalau kali ini saya menetapkan tindak-tindakan tertinggi di luar dari narkotika.
8: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kasus korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: BPS Sulawesi Tenggara mencatat sepanjang Agustus 2026 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,31% yang dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
10: Inflasi tahunan tertinggi tercatat di Kota Kendari sebesar 3,66%.
11: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat inflasi tahunan atau year on year sebesar 3,35% pada Agustus 2006, sementara secara bulanan Sultra mengalami deflasi sebesar 0,31%. Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, mengatakan deflasi bulanan tersebut terutama dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan seperti tomat dan ikan layang. Selain itu, beberapa komoditas lain termasuk sayuran, ikan, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan angkutan udara turut memberikan pengaruh terhadap penurunan harga. Menurut Hadi, kondisi tersebut merupakan bagian dari normalisasi harga setelah sejumlah komoditas mengalami kenaikan pada periode sebelumnya.
10: Sebanyak 4 kabupaten atau kota IHK di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami inflasi year on year. Inflasi tahunan tertinggi tercatat di Kota Kendari sebesar 3,66% dan terendah tercatat di Kabupaten Konawe sebesar 2,48%.
11: Meski mengalami deflasi secara bulanan, Sultra masih mencatat inflasi tahunan sebesar 3,35% dengan indeks harga konsumen yang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hadi menjelaskan, kenaikan harga secara tahunan terjadi pada berbagai kelompok pengeluaran, dengan pengaruh cukup besar berasal dari kelompok transportasi serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ia menilai kondisi inflasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan penurunan daya beli masyarakat karena perkembangan harga dipengaruhi oleh pergerakan masing-masing komoditas. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: KPPN Kendari gelar Forum Konsultasi Publik 2026. Idham melaporkan.
12: Mendengar masukan-masukan demi perbaikan kami terkait dengan janji layanan.
13: Sebagai instansi pemerintah yang mengemban fungsi pengelolaan keuangan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kendari menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di Aula KPPN Kendari Kamis 3 September 2026. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kendari Jaka Susila mengatakan, Forum Konsultasi Publik atau FKP yang diselenggarakan merupakan agenda tahunan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada para stakeholder mitra yang berada di wilayah kerja KPPN Kendari. Melalui kegiatan FKP ini, kata Jaka Susila, pihaknya siap menerima berbagai masukan, saran, dan juga perspektif dari pengguna layanan sehingga pelayanan yang ada di KPPN Kendari semakin relevan dengan kebutuhan para stakeholder. Dan kegiatan ini dapat menjadi sarana dialog yang konstruktif untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.
12: Jadi sebenarnya kegiatan ini kan kami pengen langsung mendengar masukan-masukan demi perbaikan kami terkait dengan janji layanan atau syarat-syarat layanan inovasi kami, pokoknya semua masuk aja. Kami pengen mendengar langsung dari stakeholder kami sama mitra kami bagaimana kami bisa memperbaiki terkait dengan layanan kami, sebenarnya intinya seperti itu Pak. Jadi memang kegiatan forum konsultasi publik itu dilakukan kami setahun sekali kalau nggak salah. Iya, rutin Pak, itu kami memang harus untuk pengembangan layanan kami, masukan kami, kritik dan saran.
13: Lebih lanjut, Jaka Susila menambahkan pihaknya senantiasa berkomitmen memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui maklumat pelayanan, yaitu menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan secara profesional, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta siap menerima evaluasi apabila tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Cegah kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Profesor Dr. Haji Husain Insawan MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Kendari. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat sore pendengar, mohon maaf ya karena program terlambat karena tadi ada penyampaian warta daerah siang bersama RRI Kendari yang tentunya harus kita ikuti juga ya. Karena Pro Dangdut kita sudah di pukul 11 lebih 3 di pukul 3 sore lebih 11 menit. Dan yang bergabung saya sudah ada di ujung telepon. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat sore. Sore-sore.
0: Sore-sore. Oke, Mas Galom.
1: Iya, Mbak.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Ini mau dengar lagunya Cinta Membawa Bahagia aja, Mbak.
0: Cinta Membawa Bahagia? Cinta.
1: Iya.
0: Siapa nyanyikan itu?
1: Akal atau siapa aja, aku lupa. Iya atau Akal gitu loh.
0: Cinta Membawa Bahagia. Sembari saya cari, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Ya. Saya menyapa ini yang pertama buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Terus ada Mbak Rani, ada Purnama, Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Junir, Bang Faisal, Bang Albert, Bang Tekar, dan semua saja yang lagi monitor RRI Bawang.
0: Mas Galo,
1: ada apa lagunya?
0: Ada dua ini, Cinta Membawa Bahagia. Ada Dara Ayu, featuring Bajol Danu, dan juga Safira Inema.
1: Ya, Safira Inema aja.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Mas Galoh ya, sehat-sehat di sana.
1: Iya, buat yang siar, semoga sehat selalu, baik selalu sama keluarga dan operatornya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan nanti kita, Mbak Sari.
2: Iya.
0: Tumen benar ya.
2: Iya.
0: Mas Ari, lagunya siapa ini?
2: Lagunya Rumah Irama, Mata Air dan Air Mata.
0: Kenapa lagunya sedih sekali?
2: Kena kemarau ini.
0: Apa tadi?
2: Oh, terbalik tadi ya, Mata Air dan Air Mata kah? Itu ada air mata, dari rumah.
0: Mata Air.
2: Iya.
0: Siapa nyanyi Mata Air?
2: Iya.
0: Mata Air Cinta.
2: Air Mata dari Rumah.
0: Air dari Rumah Irama.
2: Iya.
0: Ih, jangan sampai salah ini judulnya ini. Itu, oh, Air Mata. Apa deh? Rumah Irama, Air Mata Air. Tidak ada, jangan sampai salah ini.
2: Ada dong.
0: Rumah Irama.
2: Mata Air dan Air
0: Mata. Mata Air dan Air Mata. Mata Air, oh tidak ada ya. Mata Air dan Air Mata, Roma Irama. Oh.
2: Ada enggak?
0: Cocok nih Mata Air dan Air. Silakan paling menjawab siapa ini.
2: Lagu kemarau. Ada enggak?
0: Ada. Silakan mau nyapa siapa ini?
2: Mas Galuh, buat Mbak Rani, buat Bang Andi juga, buat Bang Uca, buat semuanya aja. Bang Zul juga tertinggal. Buat Mbak Rizka, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Sari ya. Halo, putus ya. Halo. Putus lagi ya. Putus. Oke, kita sapa lagi, ada Bu Nur di Mawasangka. Halo. Belum ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut adalah kita, Nak Rizka.
0: Iya, Bu Nur.
3: Lagunya dari Dalela, Nak Rizka.
0: Yang mana itu?
3: Hah? Malam pertama,
0: saya cek dulu. Oke, silakan namanya apa sih?
3: Lagunya untuk Nariska dengan Anda, untuk Adinda dengan Anda semuanya, dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dengan Anda semua. semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dan diberikan kekuatan kesehatan panjang umur. Kita kompakkan, selalu kompak, jangan ada yang berkesetia. Terima kasih banyak Nak Rizka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sudah punya 3 lagu langsung saja Rizka hadirkan, tidak perlu kita berlama-lama ya. Tapi saya duluan dulu ke Mbak Sari ya, lagunya Ada Mata Air dan Air Mata.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: juga ya dari tadi ini Albert bergabung, kayaknya mungkin jaringan Albert ya. Baik pendengar yang ingin bergabung kembali, kami tunggu di 0402-2823-994 dan kita sapa di ujung telepon. Halo.
1: Halo, Rizka.
0: Iya, Bang Andi. Oke Bang, mau denger lagunya siapa nih?
1: Lagunya Mang M. Apa?
0: Lagunya siapa?
1: Penantian.
0: Ya. Yang nyanyikan?
1: Penantian
0: Mansur S. Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Ini buat Marisa, dari Patronia, selamat sudah lalu, Marisa, selamat lalu. Ya, tambahkan rezekinya yang banyak tahu dan besar. Ya, buat Bung Abad, Bung Tega, Bung Andi, Anko, Bung Ucang, Bung Roman, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, Bung Galuh juga, Bung Agus, Mbak Rizka, Mbak Rani, Mbak Alin, Mbak apa Ari, buat Bunda Nur tadi ya, Bunda Nur dan hanya Bunda ini, Bunda Tiara dan Andi di Batam. Dan semua pendengar bahkan para kesalahan selanjut dan terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi di ujung telepon. Halo. Oke, terputus ya.

Oke, kita sapa di ujung telepon lagi dan terputus. Saya cek WhatsApp dulu ya. Oke deh. Baik, kita dua penelpon lagi ya sebelum kita cukupkan Pro Dangdut di sore hari ini.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, siapa di mana?
1: Adalah kita. Ini Firdam Sasyor, kebetulan lagi di jalan ini. Dengar monitor sudah waktu terakhir
0: saya. Iya, lagu terakhir.
1: Jadi enggak tahu lagu apa yang ada itu.
0: Penutup ya. Kita yang iya. Bagus ini lagunya siapa ini? Coba.
1: Oh iya, carikan saja lagu yang bagus kalau begitu.
0: Oke deh, silakan namanya
1: titip,
0: siapa?
1: Saya mau titip, bisa enggak?
0: Boleh.
1: Saya mau titip buat sahabat lama yang kebetulan mantan ini kabit penyiaran RRI Sultra.
0: Mm-hmm.
1: Bang Bung Densik,
0: Oke, Pak Densik.
1: Mudah-mudahan beliau juga masih sehat-sehat.
0: Alhamdulillah masih.
1: Pensiunan sebenarnya. Nah, ada anaknya di situ kan lagi tugas?
0: Ada, tapi sudah balik, sudah pulang.
1: Oh iya.
0: Selesai
1: iya.
0: Bertugas tadi.
1: Bagaimana beliau kondisinya sekarang, sehat-sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, salam buat dia. Mudah-mudahan dia lagi monitor juga. Salam lansia lah. punya teman memang living di SMA satu kendari dulu sama-sama.
0: Oh gitu.
1: Sampai kita tamat selesai. Mm-hmm. Saya juga dulu memang pernah sama-sama beliau diajar untuk sama-sama ini mengajak acara himbauan angin malam begitu.
0: Iya.
1: Seperti itu semua kenangan tinggal kita ingat-ingat. Jadi
0: betul.
1: Hanya titip salam buat beliau saja serta kru yang lagi bertugas. Salam senantiasa sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan tetap tetap sehat, tetap eksis, tetap mengudara.
0: Amin.
1: Ya, saya kira hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat selalu juga ya Bang, bersama keluarga di rumah dan menjadi penelpon penutup kita. Kita langsung saja tutup untuk Pro Dangdut di sore ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tanpa terkecuali yang saat ini juga tengah mendengarkan kami. Yang sering bergabung juga ada Bang Zul, Bang Andi di Batam, Bang Soyan, ada Albert Denter tadi bergabung tapi susah sekali tembusannya ya. Dan buat semua saja terima kasih banyak. Oke, baik. Kita tutup untuk Pro Dangdut, saya Rizka. Selamat sore dan selamat beraktivitas tentunya untuk Anda.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wavrock Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Baik, mendengar kita ke RRI Pro 1 Jakarta untuk ikuti Beranda Asta Citah Berjaringan.
1: Sore hari ini yang sudah bersiap juga ya untuk memberikan informasi untuk Anda pendengar yang ingin juga nonton langsung ya seperti apa jalannya info traffic ya yang hadir setiap pagi dan sore hari di Pro 1 RRI Kendari. Anda bisa menyaksikannya langsung melalui sosial media kami di TikTok @RRI Kendari ya. Jadi kami menyiarkan secara langsung dan Anda juga bisa

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: dan kemampuan alam bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
1: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
0: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem, ya benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman-tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
0: Ya, artinya petani tidak harus memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan memanfaatkan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
0: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya, bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin nih ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya betul, bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain, ya ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah itu, nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah itu. Nah kalau anak-anak nih Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa, anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, Peras ambil tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare, nah anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Okay.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya, betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami, tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan.

0: Belum ada.
1: Iya. Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu, ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Ya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok aja di dalam.
0: Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce palandra.

0: ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
1: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Amas Syakir.
0: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
1: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
0: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih, Mbak. Anggap aja kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape, itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin, Mbak. Jadi nggak ada masalah.
1: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
0: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, Mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
1: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya Saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai, atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
1: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
6: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
6: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat, juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan, juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
3: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya mendapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya lainnya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
6: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang Tak Jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
7: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang dengan adanya pemerintah. Di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
6: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
4: Iya pendengar, Itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
8: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
4: Dari Jalan Limpo Wulio, Kelurahan Tanah Padang, RRI Bau-Bau.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Oke, baik pendengar kita ke RRI Kendari untuk mengikuti penyampaian warta Gema Saripati Maju.
1: Berbulan-bulan tidak pernah ada turun hujan.
2: Tapi tentu saja perkumpulangan itu kan tidak bisa kita tanggulangi, apalagi kalau dia berangkatnya secara unfurt atau ilegal. Jadi memang ada tren yang meningkat nampaknya.
3: Kalaupun ada yang tidak memiliki BPJS dan harus berlaku umum, melakukan pembayarannya juga tidak di UDD. Itu harus melakukan pembayarannya di rumah sakit atau di klinik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini, Kamis 3 September 2026, bersama saya, Seliwati Demanampa. Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Silakan laporan Anda, Andi Imran.
5: Baik, terima kasih. Pendengar juga pemirsa, Bupati Bone mengajak warga prasejahtera untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
6: Bone Andi Asman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone di lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digulirkan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
7: Jadi ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai dari sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup, sudah terisi semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1000 orang.
6: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli, silakan.
4: Baik, terima kasih dari Andi Imran di RRI Bone sudah menyampaikan informasi sore hari ini. Dari Bone kita ke Makassar, di sana ada rekan Hermala Sari. Selamat sore.
8: Selamat sore dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, dan silakan laporan Anda, Hermala Sari dari RRI Makassar.
8: Baik, kali ini kami akan hadirkan informasi dari Makassar. Pesawat Garuda GA604 mendarat aman di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros setelah mengalami pecah ban. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari Tower Airlock Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. GA604 sempat melakukan go around atau flypass sebelum akhirnya mendarat aman di runway 03 sekitar pukul 09.13 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 156 penumpang kemudian dipindahkan ke terminal menggunakan 4 bus dan seluruh proses berlangsung aman dan tertib. Runway 0321 sempat ditutup sementara untuk pemeriksaan dan penanganan pesawat. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, runway kembali dibuka dan operasional penerbangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dinyatakan normal. PGS General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Lukman Mardian memastikan seluruh penumpang dan awak GA604 dalam kondisi aman.
10: Dan alhamdulillah di jam 9.13 pesawat Garuda tersebut dengan nomor penerbangan Garuda GA604 landing dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin di runway 03 dan setelah landing pilot request untuk disembark passenger di runway kami siapkan dan alhamdulillah seluruh penumpang on board dan kru yang berjumlah 156 telah berhasil dipindahkan dari pesawat menuju ke terminal.
9: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Christian Toko 3 RRI terus berkendara untuk Indonesia.
8: Seliwati di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Helma Lasari dari RRI Makassar. Dari Makassar kita ke rekan Randi di RRI Mamuju. Silakan rekan Randi, laporan Anda.
11: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan tanggap darurat menyusul kekeringan yang terus berlangsung selama 3 bulan serta meningkatnya kemunculan titik api di sejumlah kawasan. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
12: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat menyusul kondisi kekeringan yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan munculnya puluhan titik api di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar apel kesiapsiagaan darurat bencana cuaca ekstrim kekeringan dan karhutla sebagai dampak El Nino di lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju, Rabu 2 September 2026. Apel tersebut diikuti berbagai instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan penanganan dampak bencana. Bupati Mamuju Siti Sutena Suhardi mengatakan dalam 3 bulan terakhir, hujan tidak turun di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan sementara, terdapat 34 titik api di wilayah Kabupaten Mamuju. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Kejaksaan menilai kondisi tersebut perlu direspon dengan peningkatan status menjadi tanggap darurat. Menurutnya, penetapan status tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana akibat kekeringan dan karhutla.
13: Jadi memang kan di bulan September ini ya, kita sudah berapa bulan ya Mamuju itu mengalami kekeringan, gak ada hujan sama sekali 3 bulan nanti ya. Dan laporannya ada 34 titik api di Kabupaten Mamuju itu karena dampak dari kekeringan yang selama berbulan-bulan tidak ada hujan. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Mamuju dan semua unsur terkait TNI Polri dan teman-teman dari Kejaksaan menganggap bahwa ini kayaknya sudah harus dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat sehingga tadi kita melaksanakan apel bersama.
12: Lebih lanjut, Sutinah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kondisi lingkungan selama musim kemarau serta berharap agar hujan segera turun di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
11: Demikian informasi dari Mamuju, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Randi dari RRI Mamuju. Dari RRI Mamuju kita ke RRI Palu, di sana ada rekan kita Waode Rina Mustika. Selamat sore rekan Rina.
14: Selamat sore rekan Sally.
4: Ya, silakan laporan dari RRI Palu.
14: Baik, Sally dan juga pendengar, maraknya tawaran pekerjaan ke luar negeri melalui jalur ilegal ini masih menjadi perhatian serius di Sulawesi Tengah. Dan masyarakat dihimbau untuk tidak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan legalitas perusahaan maupun prosedur penempatan. Dan terkait dengan hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Iksan Setiadi, bersama Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musnal.
15: Pak Balai, mungkin boleh dijelaskan kembali terkait, kan ini masih ada beberapa kasus TPPO yang disusul. Saat ini, apakah ada peningkatan ataupun ada penurunan?
16: Sebenarnya dibanding tahun 2025 ya, dengan perbandingan bulan yang sama, tentu jumlahnya sangat meningkat drastis terkait dengan kasus TPPO ini. Di tahun 2026 ini, tetapi tentu saja proses pemulangan itu kan tidak bisa kita tanggulangi, apalagi kalau dia berangkatnya secara unproven atau ilegal. Jadi memang ada tren yang meningkat nampaknya, tetapi kan kasusnya ini sebenarnya bukan kasus yang berangkatnya di 2025 ya, 2026 ya, itu berangkatnya di tahun sebelumnya, tapi mungkin karena sudah yang pertama sudah selesai masa bekerjanya sehingga overstay, kemudian juga memang ada yang berangkat secara prosedural. Ini memang tantangan yang masih terus terjadi dan kita upayakan untuk
15: progresi desa migran yang sempat digaungkan tahun kemarin itu sampai saat ini progresnya seperti apa?
16: Sampai sekarang ini baru ada 3 kabupaten yang terdapat desa migran mas. Yang pertama di Sigi ada 5 desa, kemudian di Donggala ada 5 desa juga, dan kemudian di Poso ada 5 desa. Dan ini sedang kami upayakan pembentukan desa migran emas di Kabupaten Parigi Mautong. Tentu keempat kabupaten itu kita pilih karena ini sebenarnya yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Tengah.
15: Banyak pendengar RRI yang masih bingung Pak, mungkin banyak yang mempertanyakan sebenarnya apakah ada biaya yang dikenakan dari pihak pihak migran dan itu terkait pemulangan seperti itu.
16: Jadi gini, kami perlu jelaskan nih ke masyarakat nih, kalau dia berangkatnya secara legal, tentu ada dokumen-dokumen yang bisa kita gunakan untuk memastikan hak-hak mereka. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana hak mereka, bagaimana gaji. Tapi kalau sudah berangkat secara ilegal atau impor, ini yang repot nih. Karena di dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pelindungan pekerja Indonesia nomor 59 tahun 2021, itu disebutkan bahwa tanggung jawab pidana dan perdata tidak boleh diambil oleh negara. Jadi konteks negara itu hanya mendampingi. Tetapi misalnya kalau dia harus beli tiket pemulangannya, kemudian ada proses hukumnya, dia harus jalani. Negara hanya memastikan bahwa proses hukumnya berjalan secara adil. Nah, ini masalahnya. Kadang-kadang orang salah persepsi seolah-olah kalau dia bermasalah, negara itu punya tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan. Enggak. Makanya kenapa kita dorong orang berangkatnya secara prosedural. Kalau dia prosedural kan ada yang bisa kita minta pertanggungjawabannya. Ada PT-nya, atau ada lembaga pelatihannya, ada perusahaannya. Sehingga mereka yang berangkat secara prosedural, kalau ada masalah,
14: ya, Seliwati, demikian untuk wawancara reporter Iksan Setiadi bersama dengan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musnal. Kembali ke RRI Toli Toli.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
18: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari RRI Palu ada rekan Rina di sana, kita ke rekan Rizka yang ada di RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan Rizka, silakan laporan Anda dari RRI Bau-Bau.
0: Baik, baik, terima kasih rekan Seliwati. Dari Kota Bau-Bau, informasi kami terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi jenis kejadian paling dominan dengan 61 kasus. Berikut laporan Afriansyah.
19: Ini di data kami 92 kebakaran yang terjadi itu dari Januari sampai Agustus.
20: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi jenis kejadian paling dominan dengan 61 kasus atau lebih dari separuh total kejadian. Lonjakan kebakaran terjadi pada Juli dan Agustus 2026. Pada Juli tercatat 24 kejadian, sedangkan pada Agustus meningkat tajam menjadi 49 kejadian, sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang tahun berjalan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan masih mendominasi kejadian yang ditangani pihaknya.
19: Sampai dengan hari ini, di data kami, 92 kebakaran yang terjadi itu dari Januari sampai Agustus masih didominasi kebakaran lahan. Jadi memang persepsi masyarakat yang keliru dan salah hari ini terjadi di lahan-lahan masyarakat, yang mana masyarakat hari ini melakukan persiapan penanaman dengan cara bakar-bakar lahan seperti itu, pertama lahan kebun.
20: Menurut Ali Hasan, salah satu penyebab kebakaran lahan adalah aktivitas masyarakat yang menyiapkan lahan perkebunan untuk penanaman dengan cara membakar. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena api dapat meluas, terutama selama musim kemarau. Selain kebakaran lahan, Damkar Bau-Bau mencatat 11 kejadian kebakaran sampah dan 7 kebakaran rumah. Terdapat pula masing-masing 3 kejadian kebakaran pohon terbakar, serta sejumlah kejadian lainnya pada rumah gubuk, gudang, bangsal, warung, ruko, dan kasur. Berdasarkan wilayah kecamatan, Betuambari menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi sebanyak 29 kasus, disusul kecamatan Wolio dengan 24 kejadian. Kecamatan Murum mencatat 9 kejadian, Kokalukuna 7 kejadian, Bungi dan Lealea masing-masing 6 kejadian, Sorowolio 5 kejadian, serta Batu Puaro 4 kejadian. Dalam catatan 5 tahun terakhir, jumlah kebakaran hingga Agustus 2026 mencapai 92 kejadian. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan total kejadian sepanjang 2025 yang berjumlah 52 kasus, sementara pada 2024 tercatat 30 kejadian, 2023 152 kejadian, dan 2022 sebanyak 23 kejadian. Lonjakan kasus pada Juli dan terutama Agustus menunjukkan meningkatnya ancaman kebakaran di Kota Bau-Bau. Masyarakat pun diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan selama musim kemarau ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
18: Rekan Rizka sudah menghadirkan informasinya di sore hari ini. Baik, kita ke RRI Toli-Toli kali ini dengan informasi terkait penipuan jual beli darah yang mencatut nama UDD Toli-Toli dan PMI Toli-Toli marak di ruang digital. Modus ini menyasar keluarga pasien dengan meminta sejumlah uang untuk mendapatkan darah. Terkait hal tersebut akan dilaporkan Alfiansyah.
1: Baik saudara, kasus dugaan penipuan jual beli darah dengan mencatut nama unit donor darah Toli-Toli dan Palang Merah Indonesia Toli-Toli mulai berkembang di ruang digital. Modus tersebut menyasar keluarga pasien dengan menawarkan atau meminta pembayaran atas darah yang disebut tersedia di UDD PMI Toli-Toli. Kepala UDD PMI Toli-Toli Dr. Suryani Abbas mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menerima informasi mengenai keluarga pasien yang diminta membayar darah yang tersedia di UDD. Ia menegaskan UDD PMI Toli-Toli tidak pernah memungut biaya kepada masyarakat untuk setiap darah yang dikeluarkan dari UDD. Menurut Suryani, kebutuhan darah bagi pasien telah masuk dalam skema pembiayaan melalui BPJS Kesehatan. Sementara bagi pasien yang tidak memiliki BPJS dan harus menanggung biaya pelayanan, pembayaran tidak dilakukan di UDD PMI, melainkan melalui rumah sakit atau klinik tempat pasien mendapatkan pelayanan.
21: Kami pernah menerima konfirmasi, jadi ada keluarga pasien yang katanya diminta untuk membayar darah yang tersedia di UDD PMI. Kami, UDD PMI, sama sekali tidak pernah memungut biaya untuk darah keluar dari UDD PMI. Karena darah ini sudah tercover dari pembiayaan BPJS gitu. Yang kedua, kalaupun ada yang tidak memiliki BPJS dan harus berlaku umum, melakukan pembayarannya juga tidak di UDD, itu harus melakukan pembayarannya di rumah sakit atau di klinik gitu. Sekali lagi, darah tidak dibayar gitu.
1: Anggota Komisi ADPRD Toli-Toli Jemi Yusuf mengatakan perkembangan teknologi digital pada dasarnya memiliki manfaat sekaligus potensi disalahgunakan. Karena itu diperlukan langkah antisipasi dari pihak-pihak terkait agar informasi mengenai ketersediaan dan pelayanan darah dapat diakses masyarakat melalui sistem yang jelas dan terpercaya. Jemi mendorong pihak yang berkaitan dengan pengelolaan stok darah untuk membangun sistem informasi yang terkoneksi dengan layanan masyarakat.
22: Jadi pada prinsipnya, bahwa teknologi IT itu seperti pisau bermata dua. Artinya dia sangat membantu dalam aktivitas menyebarkan informasi yang baik, maka di sisi yang lain juga dia punya dampak yang negatif ketika kita menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah membangun sistem. Jadi sistem informasi yang disediakan itu harus terkonek dengan sistem layanan informasi kepada masyarakat. Artinya ada call center yang disediakan oleh PNI untuk bisa mengkanalisasi semua tujuan buruk atau orang-orang yang mengambil manfaat dengan cara melakukan penipuan, misalnya dengan memanfaatkan institusi Palang Merah Indonesia.
1: Dengan adanya sistem informasi dan kanal komunikasi resmi yang mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang benar mengenai ketersediaan darah dan prosedur pelayanan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mencegah pihak-pihak tidak bertanggung jawab mencari keuntungan dengan mencatut nama UDD Toli-Toli dan PMI Toli-Toli.
18: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Kedari. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore, rekan Jihan.
14: Ya, selamat sore, rekan Seliwati.
18: Baik, silakan laporan Anda dari RRI Kedari.
14: Ya, baiklah, pendengar. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum, memastikan aset terlindungi dan pengembalian aset dikuasai pihak ketiga. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
2: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kejaksaan Tinggi Sultra memperkuat pengamanan dan penertiban aset daerah melalui pendampingan hukum. Gubernur Sultra Andi Sumangeruka mengatakan aset daerah merupakan kekayaan publik yang perlu dijaga. Tidak hanya melalui administrasi, tetapi juga kepastian hukum. Menurutnya, pendampingan kejaksaan membantu pemerintah memastikan status, penguasaan, dan pemanfaatan aset agar terlindungi dari persoalan hukum.
2: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi yang diserahkan oleh Pak Kajati, tanah di Nangan-Nangan. Itu 42 hektar, Pak, ya? 49 hektar. 49 hektar itu yang dikuasai oleh apa? Oleh oknum-oknum. Artinya, kalau tidak ada kejaksaan, Pemda tidak bisa buat apa-apa.
3: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sugeng Rianta, mengatakan kesiapan Kejati Sultra mendukung Pemprov dalam pengamanan, penertiban, dan pemulihan aset daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum serta upaya pengembalian aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Pemprov dan Kejati juga menandatangani surat kuasa khusus untuk penyelamatan dan pengembalian aset tanah seluas 72.000 meter persegi.
7: Tugas kejaksaan salah satunya juga terkait dengan di bidang perdata tata usaha negara membantu pemerintah, BUMN, BUMD melakukan tata kelola. Good governance, pengelolaan.

0: Pasar menyebut masih terdapat sekitar 800 aset yang menjadi temuan BPK, sehingga penertiban akan terus dilakukan bersama Kejati untuk memastikan aset tercatat, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Demikian informasi untuk di sore hari ini, dan kembali kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Bantuan pangan pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog dirasakan sangat membantu masyarakat Buol, khususnya para KPM di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen. Sardono melaporkan dari Kabupaten Buol.
4: Membantu masyarakat kurang mampu akan kebutuhan pangan utamanya beras di tengah kemarau panjang fenomena El Nino saat ini, pemerintah melalui Perum Bulog Toli-Toli menyalurkan bantuan pangan untuk Kabupaten Toli-Toli maupun Kabupaten Buol. Lurah Kumaligon, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol, Mas Danto Mokodompit ketika diwawancara RRI menyebut, selaku lurah pianya menyambut baik kembali disalurkannya bantuan pangan karena sangat membantu masyarakat utamanya di wilayah Kelurahan Kumaligon, mengingat dampak kemarau menyebabkan pertanian, baik sawah maupun tanaman jagung warga, banyak yang mengalami gagal panen. Untuk Kelurahan Kumaligon, berdasarkan data sebanyak 200 KPM yang akan menerima bantuan pangan yang masih ditunggu penyalurannya dari Perum Bulog.
5: Sangat banget membantukan sekali karena dalam kondisi kering, sawah tidak ada air, masyarakat gagal panen dan lain sebagainya. Lantaran dilanda kekeringan ini sampai dengan dompet kering.
4: Sementara itu Kepala Perum Bulog Toli-Toli Aryo Wibisono menjelaskan, untuk bantuan pangan tahap kedua sejak di launching, penyaluran terus berjalan secara bertahap baik di wilayah Toli-Toli maupun wilayah Kabupaten Buol. Untuk Kabupaten Buol, penyaluran bantuan pangan dengan alokasi 755 ton beras.
6: Iya, sementara proses Pak, kan tidak langsung disalurkan semua ini Pak. Jadi ada per hari ini kecamatan ini, besoknya 2 hari ada kecamatan ini, begitu dia Pak metodenya. Untuk semua itu 1.600 ton Pak. Untuk Buol sendiri 755.
4: Aryo Wibisono menambahkan, untuk bantuan pangan tahap kedua, setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Berbeda penyaluran bantuan pangan tahap pertama, KPM selain menerima beras juga menerima bantuan minyak goreng.
3: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama feature dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Nurhaya. Silakan rekan Nurhaya. Baik, rekan Nurhaya. Halo, rekan Nurhaya.
7: Iya, terima kasih rekan di Toli-Toli. Dan dari Ampana kita turunkan feature dengan topik pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una.
8: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una semakin menunjukkan hasil signifikan. Puskesmas Ampana Timur mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 84 menjadi hanya 14 kasus hingga Februari 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi program alis pengantin atau analisis kesehatan calon pengantin yang diluncurkan untuk memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lydia menjelaskan bahwa program ini lahir dari kesadaran pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya calon pengantin adalah pintu masuk strategis dalam mencegah lahirnya generasi stunting. Lydia menambahkan keberhasilan penurunan kasus stunting tidak hanya ditopang oleh intervensi pada calon pengantin, tetapi juga dukungan lintas sektor, monitoring balita, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi terpadu yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
9: Puskesmas Ampana Timur memiliki inovasi cegah stunting, yaitu

0: alis pengantin. Artinya alur layanan simpel calon pengantin cegah stunting. Seperti apa? Nah, alis pengantin ini menyasar calon pengantin. Jadi sebelum hamil, kami sudah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan memberikan konseling kesehatan reproduksi, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan atau pendeteksi penyakit-penyakit infeksi menular, seks, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan calon pengantin seperti hipertensi dan diabetes. Nah, dalam konseling ini kami memberikan edukasi-edukasi dan tentunya salah satunya adalah mencegah stunting. Kami harapkan keluarga memiliki pasangan ini memiliki pengetahuan sejak dini sehingga mereka punya niat dan punya persiapan untuk menjaga kesehatan mereka. Dan saat konseling ini juga di puskesmas kami memberikan tablet tambah darah, kami juga memberikan imunisasi tetanus sehingga ini akan menjaga ibu untuk sehat dalam memasuki pernikahan dan kehamilannya nanti sehingga tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting.
1: Selain melalui program kesehatan, keberhasilan pencegahan stunting di Ampana Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, keterlibatan orang tua dalam memastikan pola makan keluarga, serta kesediaan calon pengantin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bukti bahwa kesadaran bersama mulai tumbuh.
0: Puskesmas Ampana Timur dalam memastikan kerjasama dengan OPD atau dengan lintas sektor terkait, itu kami lakukan rapat koordinasi lintas sektor, di mana secara berkala kami melakukan pertemuan forum komunikasi atau forum koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dengan pihak TNI, Polri, KUA, guru-guru, atau bidang pendidikan, PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dengan media. Ini kami kumpulkan dan kami memaparkan tentang program kami, kami memaparkan juga tentang hasil monitoring kami, evaluasi kami terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, khususnya stunting yang ada terjadi di wilayah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dan di bagian mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang harus kita perbaiki.
1: Sementara itu, Kepala Desa Labuan Rustam menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berbeda-beda. Rustam menambahkan, pemerintah desa bersama kader posyandu terus melakukan edukasi dari rumah ke rumah, sembari memastikan setiap keluarga yang berisiko stunting mendapat pendampingan. Menurutnya perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya mulai terlihat.
2: Pemahaman tentang masyarakat ini bertingkat-tingkat, karena masyarakat ini kan mereka, kalau saya melihat, mohon maaf, itu tidak terlalu peduli dengan sebahagiannya, Bu ya, tidak kesemuanya. Karena sesuai dengan laporan dari kader kami bahwa ada masyarakat itu seketika bayinya sudah merasakan sudah baik-baik, ya tidak lagi mungkin ada penyakit-penyakit. Itu mereka itu tidak terlalu antusias datang ke posyandu. Ya, sampai kemarin saya meminta kepada Ibu TPPKK, kemudian kader kesehatan, utamanya kepada KPM-nya kita untuk segera selalu mensosialisasikan, kemudian menghayo-hayo mereka. Bahkan kalau tidak salah ingat saya di tahun kemarin itu ada reward yang kami berikan ya kepada masyarakat itu yang mempunyai balita untuk datang ke posyandu, sehingga itu memberikan motivasi terhadap mereka untuk rajin datang.
1: Keberhasilan Ampana Timur menurunkan kasus stunting secara signifikan menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan hasil konkret. Program alis pengantin dan pendampingan keluarga berisiko kini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain. Dengan komitmen bersama, harapannya generasi tujuh una-una dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian feature hari ini produksi RRI Ampana. Saya Rahmawati Tane, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Baik, demikian untuk feature dari RRI Ampana dan kita kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Nur Haya dari RRI Ampana. Pendengar di manapun Anda berada, feature dari RRI Ampana mengakhiri seluruh rangkaian acara Gemah Saripati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sedi Watede Manampa bersama Sela dan juga Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97,8 MHz pendengar, saatnya kami hadir dengan azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya. Dan kami juga ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Dengan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada tiga termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mampu.

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Pendengar, keutamaan membaca selawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktu, na.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+.
1: 3M+, 1.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng, 3M+ itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Asik sampai, kok ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kan?

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Ya baik, Mbak, terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu bersama kami dari Bobo. Berapa teman lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda di malam ini. Dan saat ini pendengar, kita akan bergabung ya bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
3: Ya, karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
5: Isyuras hacel pablaga dari tuas, Indonesia i Rusia imeyut ocin glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, katore ditsa bolshe 50 letia.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
6: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia di Jugoslavia.
7: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
6: Нас связывает уже дружба на протяжении многих лет.
7: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
6: Развивается торговля, она растет.
7: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
6: Прошлого года свыше 12% плюс.
7: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
6: Работает совместная комиссия в этом
7: плане. Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
6: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
7: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
1: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
8: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
9: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih setingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
8: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
10: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
8: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnamati.
11: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
12: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
11: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
12: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
13: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Yeah. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
12: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
14: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
15: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
16: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
15: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
17: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
15: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
14: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
15: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant
19: bilateral. Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through
20: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
18: Economic connectivity particularly in the Antikong TBDU border.
19: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
21: Trying to make sure that how
22: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
19: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
23: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
24: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
0: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
24: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
24: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
3: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
24: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu yang tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya penyakit hewan.
6: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang itu ya. Tiga dekade kita bebas ya. Di tahun 2022 masuk ya. Dan masalah di tahun itu sudah nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu. Karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. Baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain. Termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan ya. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
6: Sementara
25: yaitu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
4: Dan di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
25: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus

0: Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Iksan Lintang Pramudia, Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di Tunggal Putra yang sudah mengamankan tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cheng Kai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yuci Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan tiga game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
1: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin pertandingan semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
0: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari gor terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowoleo, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Ya, baik pendengar masih di FM 97,8 MHz. Pendengar, di malam ini kita juga akan hadirkan untuk mimbar agama Islam dengan judul Surah Al-Ma'un dan Cermin Keberagaman Seorang Muslim, khususnya untuk umat Muslim. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yafqahu qawli, amma ba'd. Pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, mengawali tausiah ini, izinkan kami mengajak pendengar sekalian untuk kembali membuka sebuah surah, surah yang mungkin sudah lama tidak kita baca dengan penuh perenungan, yaitu surah Al-Ma'un. Surah yang terdiri dari 7 ayat ini memiliki pesan yang sangat dalam dan menohok nurani. Surah ini bisa kita jadikan ukuran dasar untuk menilai apakah keberagamaan kita hari ini sudah benar, tidak ada masalah, ataukah sebaliknya rusak alias amburadul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamnaunal maun, dan enggan menolong dengan barang berguna. Pendengar sekalian, mufassir menjelaskan bahwa surah Al-Ma'un ini mengungkap 4 tanda orang yang keberagamaannya rusak, juga amburadul. Orang dengan ciri-ciri ini, meskipun tampak beragama, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Hidupnya selalu diliputi kegelisahan. Lalu apa saja 4 tanda tersebut? Yang pertama, bakhil al-bukhlu. Kadzalika alladhi yadu'ul yatim, menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Orang yang bakhil adalah orang yang keberagamaannya rusak. Ia mungkin memiliki harta, tetapi tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup. Pujangga mengatakan, orang yang bakhil adalah orang kaya yang sesungguhnya menderita. Ia memiliki harta, tetapi hidupnya seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Seseorang yang enggan berbagi nikmat dan kebahagiaan mustahil merasakan bahagia, sebab kebahagiaan tidak tumbuh dari menumpuk, melainkan dari memberi. Lihatlah kehidupan Rasulullah, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama kita. Mereka semua adalah manusia-manusia yang hidupnya tenang dan bahagia, bukan karena kekayaan yang berlimpah, tapi karena selama hidupnya mereka membahagiakan orang lain. Karena itu, marilah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita peduli kepada anak yatim? Sudahkah kita berbagi dengan fakir dan miskin? Sudahkah kita hadir bagi mereka yang lemah dan menderita? Ketahuilah pendengar sekalian, kebahagiaan tidak selalu lahir dari diri kita sendiri. Terkadang Allah Subhanahu wa taala
menitipkan kebahagiaan kita melalui orang lain. Dan ketika kita meringankan beban mereka, saat itulah Allah meringankan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'id ghayraka tas'ad." Bahagiakanlah orang lain, niscaya engkau akan bahagia. Suatu ketika orang bijak ditanya, "Man as'adun nas?" Siapakah orang yang paling bahagia? Orang bijak itu menjawab, "Man as'adan nas?" Orang yang paling bahagia yaitu orang yang membahagiakan orang lain. Demikianlah para ulama mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak kebaikan yang kita tebarkan kepada sesama. John Izzo, seorang psikolog, menyatakan bahwa kebahagiaan terletak pada makna hidup, the meaning of life. Seberapa besar makna dan manfaat yang kita hadirkan, yang kita berikan kepada orang lain, semakin banyak kebaikan, semakin banyak manfaat yang kita tebarkan, semakin besar pula kebahagiaan yang kita rasakan. Kesimpulan serupa juga disampaikan oleh Marin Williamson dalam bukunya berjudul The Law of the Fine of Compensation. Ia menegaskan bahwa cinta dan kesediaan berbagi kebahagiaan, love and sharing of happiness, adalah kunci untuk kita meraih kebahagiaan sejati. Sementara kita, pendengar sekalian, kita kadang terlalu sibuk, kita terlalu fokus mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kita mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak yang kita miliki, seberapa aman posisi kita, dan seberapa nyaman hidup kita. Padahal tanpa disadari, cara pandang inilah yang justru membuat hati kita kosong dan gelisah. Kita lupa sabda Rasulullah yang mulia. Beliau bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Paling baiknya manusia, paling bahagianya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Hadis ini menegaskan bahwa nilai hidup seseorang sekaligus kebahagiaannya ditentukan oleh manfaat yang ia berikan, bukan oleh apa yang ia kumpulkan. Harta, jabatan, dan kehormatan akan berkurang nilainya jika tidak menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Lalu mengapa kita ini sering enggan berbagi manfaat? Mengapa kita lebih mudah menutup pintu daripada membukanya? Mengapa kita kadang merasa senang saat orang lain menderita kesulitan? Apakah kita mau berbahagia di atas penderitaan orang lain? Padahal, pendengar sekalian, Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu hadir ketika kita memudahkan urusan orang lain, bukan mempersulitnya. Ketika kita meringankan beban sesama, Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan langkah hidup kita. Ketika kita menolong orang lain keluar dari kesulitannya, Allah akan menolong kita keluar dari kegelisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan satu kesulitannya pada hari kiamat. Maka marilah kita bercermin, apakah keberadaan kita membawa ketenangan atau justru menambah luka? Apakah tangan kita ini ringan menolong atau berat berbagi? Pendengar sekalian, ada sebuah buku yang sangat menggugah berjudul Hal Khasarul Alam Bimautik, sebuah buku yang mengandung pertanyaan yang menusuk nurani. Apakah alam ini akan merasa rugi dengan kematian kita, kematian Anda? Pertanyaan ini mengajak kita merenung dengan jujur. Apakah kehadiran kita selama hidup ini benar-benar memberi arti? Sehingga ketika kita meninggal, meninggalkan dunia ini merasa kehilangan. Berapa banyak orang yang akan merasa rugi dengan kematian kita? Berapa banyak orang yang akan mendoakan kita? Atau karena udzubillah justru banyak yang merasa lega, yang merasa bahagia dengan kematian kita? Sebab orang yang merasa kehilangan akan mendoakan, dan doa-doa itu sebanding dengan seberapa besar manfaat kebaikan yang pernah kita berikan. Semakin luas kebaikan yang kita tebarkan,
semakin banyak pula doa yang mengalir setelah kita tiada. Karena itu, pendengar sekalian, keberadaan kita di dunia ini harus menghadirkan manfaat yang nyata. Jadilah manusia yang dirindukan kehadirannya dan diratapi kepergiannya. Jangan pernah bakhil, jangan pernah kikir dalam hidup. Bakhil harta, bakhil waktu, bakhil tenaga, apalagi bakhil kebaikan. Sebab hidup yang bernilai bukan diukur dari berapa lama kita hidup, tapi seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan. Kedua, tarikus sholah, yaitu orang yang memutus ikatan spiritualnya dengan Allah. Orang yang enggan dan meninggalkan sholat. Orang semacam ini, pendengar sekalian, menunjukkan keberagamaan yang kacau, dan karena itu sulit menemukan kebahagiaan dalam hidup. Ketika seseorang tidak lagi sholat, ia sesungguhnya tak lagi menyapa Tuhannya. Dan ketika hubungan dengan Allah terputus, hidupnya perlahan akan dipenuhi oleh urusan dunia semata. Ia akan sibuk mengejar dunia, menggantungkan harapan, rasa aman, dan kebahagiaannya kepada manusia, harta, dan keadaan. Padahal, siapapun yang bersandar selain kepada Allah, pasti akan menderita. Manusia bisa mengecewakan, harta bisa hilang, jabatan bisa runtuh. Tidak ada sandaran yang benar-benar kokoh selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Quran surat Thaha ayat 124. Sebaliknya, pendengar sekalian, hanya orang yang menjaga hubungan dengan Allah, yang hatinya tertambat kepadanya, yang akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka salat bukan sekedar kewajiban ritual, tetapi tali penghubung kebahagiaan. Selama sholat masih dijaga, harapan masih terikat kepada Allah, dan selama hati bersandar kepada Allah, kebahagiaan sejati akan selalu menemukan jalannya. Ketiga, riya, yaitu orang yang menjadikan pujian manusia sebagai orientasi hidup, sehingga kehilangan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah psikologi, sikap ini disebut dengan megalomania. Orang yang terjangkit megalomania ini condong agar segala sesuatu harus berpusat pada dirinya. Ia ingin selalu dipuji, disanjung, dan diperhatikan, sementara orang lain dianggap tidak penting. Orang yang riya adalah orang yang tidak akan pernah bahagia. Potensi kebahagiaan yang Allah tanamkan dalam dirinya seakan tercabut. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan sejati hanya lahir dari hati yang ikhlas dan tulus kepada Allah, bukan dari tepuk tangan manusia. Orang yang hidupnya mengejar pujian akan selalu gelisah. Saat dipuji, ia senang sesaat. Namun ketika tidak dipuji, ia kecewa, sakit hati, bahkan marah. Hidupnya terombang-ambing oleh penilaian manusia, dan hatinya tak pernah benar-benar tenang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Maka selama amal masih dicampuri riya, pendengar sekalian, ketenangan tidak akan pernah hadir. Sebab hati yang bergantung pada pujian manusia akan selalu rapuh, sedangkan hati yang ikhlas karena Allah akan selalu kuat dan bahagia. Yang keempat,
man'ul aun, yaitu enggan memberi bantuan, tidak mau berbagi, bahkan untuk kebaikan-kebaikan kecil sekalipun ia merasa berat mengulurkan tangan, berat berbagi waktu, tenaga, apalagi harta. Orang dengan sifat ini menunjukkan keberagamaan yang kering, hatinya tertutup dari empati. Padahal Islam mengajarkan bahwa iman selalu melahirkan kepedulian. Karena itu, orang yang enggan menolong sesama sulit merasakan kebahagiaan. Hidupnya sempit, jiwanya gelisah, karena kebaikan yang ditahan hanya akan menyesalkan hati. Pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengecam sifat ini dalam surah Al-Maun, wa yamnauna al-maun, dan mereka enggan memberikan bantuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Maka jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Berbagi itulah yang melapangkan hidup, dan menolong sesama adalah jalan tercepat menuju kebahagiaan. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah, menariknya setelah surah Al-Maun yang menjelaskan tanda-tanda orang yang bermasalah dalam keberagamaannya, Allah langsung menghadirkan surah Al-Kautsar. Inilah yang dalam Lataiful Quran disebut sebagai salah satu keunikan dan keindahan Al-Quran. Posisi surah Al-Kautsar setelah surah Al-Maun bukanlah kebetulan, melainkan mengandung munasabah, kesesuaian, dan keterkaitan makna yang sangat dalam. Apa yang membuat hubungan ini begitu menarik? Pertama, Al-Bukhlu, tentang Al-Bukhlu, sifat bakhil. Dalam surah Al-Maun digambarkan bahwa orang yang enggan memberi dan menolak bantuan, jawaban atas sifat bakhil itu hadir dalam surah Al-Kautsar melalui firman Allah, inna a'toinakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nikmat itu diberikan kepada Rasulullah, sosok yang sama sekali tidak bakhil, tidak kikir, bahkan menjadi teladan tertinggi dalam kedermawanan. Seolah Allah menegaskan kebakhilan dibalas dengan keteladanan dan kemurahan. Kedua, tentang tarkus sholat, meninggalkan sholat. Surah Al-Maun mengecam orang yang lalai terhadap sholatnya. Maka surah Al-Kautsar menjawabnya dengan perintah tegas, fasolli, maka dirikanlah sholat. Ini adalah penegasan bahwa solusi dari kelalaian spiritual adalah kembali menegakkan sholat dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, tentang riya. Dalam surah Al-Maun, sholat yang dilakukan dengan riya menjadi ciri keberagamaan yang bermasalah, keberagamaan yang kosong. Jawabannya datang dalam surah Al-Kautsar, li rabbika, karena Tuhanmu. Artinya, semua ibadah harus murni ditujukan hanya kepada Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia. Dan yang keempat, tentang enggan memberi bantuan dan sedekah. Surah Al-Maun mencela orang yang menolak ataupun memberi pertolongan kecil sekalipun. Maka surah Al-Kautsar menutup dengan perintah wanhar, berkorbanlah, sebuah ajakan untuk berbagi, berkorban dan peduli kepada sesama sebagai bukti keimanan yang nyata. Dari sini kita belajar bahwa surah Al-Kautsar adalah jawaban Allah atas penyakit-penyakit keberagamaan yang diungkap dalam surah Al-Maun. Yang satu mengungkap masalah, yang lainnya menawarkan solusi. Dari bakhil menuju syukur, dari lalai menuju sholat, dari riya menuju ikhlas, dan dari kikir menuju pengorbanan. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah, ingin hidup bahagia, maka perbaikilah keberagamaan kita, karena kebahagiaan sejati tidak lahir dari banyaknya harta, jabatan, atau pujian manusia, tetapi dari lurusnya hubungan kita dengan Allah dan baiknya hubungan kita dengan sesama. Lalu bagaimana cara memperbaiki keberagamaan itu? Pertama, jangan bakhil.
berbagilah kebahagiaan dengan orang lain, harta yang dibagi tidak akan berkurang, justru akan membersihkan jiwa dan melapangkan hati. Kedua, ikatan diri dengan Allah bernama sholat harus dijaga. Ketiga, lirabbika, jauhi sikap riya. Kita harus ikhlas dalam hidup. Orang yang tidak ikhlas akan selalu kecewa. Dan yang terakhir, wanhar, berkorbanlah. Keberagamaan yang benar selalu melahirkan pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan. Tanpa pengorbanan, iman hanya berhenti pada ucapan. Kalau keempat ini benar-benar kita lakukan, maka berlakulah kesimpulan surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Siapapun yang membenci, memusuhi, atau menyakiti kita karena kebaikan, tak perlu kita balas dengan keburukan. Jangan dilawan dengan amarah, biarkan Allah yang membela. Sebab pada akhirnya bukan yang baik yang akan hancur, tetapi orang yang memusuhi kebaikan itulah yang akan hancur dengan sendirinya. Maka dari itu marilah kita memperbaiki keberagamaan kita agar hidup menjadi lebih bahagia dan bermakna. Jadilah hamba yang ringan tangan dalam berbagi, istiqomah dalam sholat, lurus niat dalam setiap amal, dan ikhlas dalam berkorban. Jika keberagamaan kita sudah benar, kita tak perlu sibuk membalas kebencian, tak perlu resah menghadapi permusuhan, karena Allah sendiri yang akan mencukupi dan membela kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan Al-Kautsar, hati yang lapang, iman yang kuat, amal yang ikhlas, dan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Inilah jalan bahagia yang diajarkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan pendengar sekalian, tausiah ini membawa manfaat, membawa barokah bagi kita semua. Wal'afu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
4: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, tak terasa ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 ya, lewat 34 menit. Buat pendengar RRI yang juga masih menemani aktivitas malam ini, terima kasih sudah tetap bersama kami ya di RRI Bau-Bau tentunya. Semoga malam ini juga menjadi waktu yang tepat untuk melepas penat ya, setelah seharian juga beraktivitas. Yang sedang santai juga di rumah, yang mungkin juga sedang berkendara di malam ini, atau yang sedang bekerja, atau juga mungkin sedang bersiap untuk beristirahat, jangan kemana-mana ya. Tetap nikmati juga lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan khusus untuk menemani malam Anda. Dan saat ini mendengar untuk Anda pecinta drama radio ya, kita kembali hadirkan drama radio dengan judul Sampai Cinta di Taman Kota yang diproduksi oleh RRI Bau-Bau.

0: Udin, itu bungkus ciloknya. Jangan dibuang sembarangan dong.
1: Ah, tenang aja Mir. Kan ada tukang sapu ntar sore. Kasih kerjaan dikit lah, biar gak nganggur.
0: Udin, itu bukan ngasih kerjaan. Itu namanya nyusahin. Kamu tuh kayak sampah plastik, susah diurai.
1: Berarti aku abadi dong di hatimu, Mir.
0: Yang abadi itu dosa kamu, buang sampah sembarangan.

0: Ini siapa yang bikin taman kita seperti tempat pembuangan sampah? Saya lihat dari jauh ada aktivitas pembuangan sampah liar.
1: Angin Pak RT. Angin tadi, wah nakal nih angin buang sampah plastik ke situ.
2: Pak RT, si Udin buang sampah sembarangan lagi. Katanya biar petugas kebersihan gak nganggur.
0: Udin, petugas kebersihan itu bukan juru sulap. Dia membersihkan itu karena kewajibannya, bukan karena kamunya yang jorok. Lagi pula, kamu pikir taman ini magic? Bisa bersih sendiri begitu?
1: Hehehe, kan cuma satu plastik, Pak. Itu aja baper.
0: Begini, Udin. Satu sampah plastik dikali 1000 itu sama dengan gunungan sampah. Kamu mau tinggal di tumpukan sampah plastik bekas? Hah?
2: Din, kalau kamu sayang bumi, tunjukin. Mulai dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya. Bumi itu bukan tempat sampah raksasa loh.
1: Baiklah, Mira. Demi bumi. Demi bumi. Dan demi kamu, aku rela berubah.
0: Nah, kalau begitu, saya resmikan Udin diangkat menjadi Duta Taman Kota. Tugasnya, mengawasi yang buang sampah sembarangan, termasuk dirinya sendiri.
1: Siap, Komandan RT. Lapor, plastik ditemukan di bawah bangku. Siap diamankan.
2: Kalau kamu bisa konsisten gitu terus, mungkin aku bisa pikir-pikir buat jadi wakil dutanya.
1: Wah, baru bersihin plastik udah dapat bonus cinta nih. Lingkungan bersih, hati pun berseri.

Nah, sampah bukan bahan rayuan, tapi membuangnya di tempat yang benar bisa bikin kamu makin keren. Jadi, yuk mulai sekarang jangan buang cinta sembarangan ya. Maksudnya sampah sembarangan.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanang Ulio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali pendengar. Semoga Anda tetap sehat ya, bahagia dan tentunya masih semangat menjalani aktivitas Anda juga di malam ini pendengar. Saat ini waktunya sudah menunjukkan pukul 10 malam ya, lewat 6 menit. Saatnya kita hadir menemani juga malam Anda melalui sajian lagu-lagu pilihan dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Buat Anda yang juga masih beraktivitas di malam ini, yang sedang santai juga di rumah atau mungkin sedang menikmati suasana malam bersama orang-orang tercinta, jangan lewatkan malam ini bersama kami. Dan seperti biasa pendengar, kita juga mengundang Anda untuk Anda yang ikut berpartisipasi dengan mengirimkan request lagu dan juga salam-salamnya untuk keluarga, sahabat, teman kerja, ataupun seseorang yang spesial di malam ini. Jadi siapkan lagu favorit Anda ya, kirimkan salam terbaik Anda dan juga biarkan musik malam ini menjadi teman untuk menemani setiap cerita. Baik pendengar, silakan yang ingin bergabung di 0802-2823-994, bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, kita coba menyapa ini. Sepertinya sudah ada penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan Bung siapa di mana nih?
1: Dengan Firman.
0: Dengan Bu Irman Parigi ya.
1: Iya, Parigi.
0: Parigi Mautong, gimana kabar ini Bu Irman?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kalau biasanya gimana?
0: Alhamdulillah juga baik-baik di sini.
1: Ya, syukurlah.
0: Iya, oke, baik. Untuk menemaninya malam ini mau lagu yang siapa ini?
1: Ini lagu-lagu era 90-an ya?
0: Ini lagunya pop Indonesia tahun 2010 hingga
1: 2020-an. 2020-an ini kalau lagunya?
0: Dari 2010.
1: Lagunya siapa? The Virgin.
0: Yang boleh. Mana ini lagunya?
1: Love setengah mati.
0: Love setengah mati.
1: Iya.
0: Sambil saya cari lagunya, mungkin ada yang mau disapa.
1: Mau nyapa sedikit ya buatnya Ambaria yang lagi siaran di studio, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Juga buatnya Bung Ucan, ada Bang Andi di Batam, buatnya apa Sari Barani di Ternate.
0: Iya.
1: Ada Bang Zul juga, serta untuk semua sahabat saja.
0: Oke, baik. Ya.
1: Yeah. Malam ini salam kompak untuk semua dan salam Ruang Rindu. Ada apa lagunya Maria?
0: Lagunya udah sih ya.
1: Iya, oke. Okay. Makasih Maria.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bung Irman ya di Parigi Mautong tadi yang sudah menjadi penelpon pertama kita pendengar di malam ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, kita masih menunggu partisipasi Anda tentunya di 0802-2823-994 atau juga bisa melalui jalur WhatsApp ya di 0822-5972-994. Oke, baik, ini sudah berdering kembali. Saya coba menyapa lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Wah, iya.
0: Iya, dengan Bung Andis ya, Lorong Moga. Oke, Bung Andis mau lagunya siapa malam ini?
2: Lagunya Alda Risma.
0: Lagunya Alda yang mana?
2: Judulnya Patah Jadi Dua.
0: Patah Jadi Dua. Oke.
2: Eh, lagunya buat Maria dan apa-apanya. Selamat tugas selalu selalu sama keluarga.
0: Amin.
2: Semoga rezekinya ditambahkan oleh yang Maha Kuasa.
0: Amin, makasih. Iya.
2: Halal dan berkah.
0: Iya.
2: Pak Injul, kampung saya Bung Mangkok, Bung Andi di Batam, Bung Faiz, Bung Galuh, Bung Widi juga di Kutapiok, Benijo.
0: Iya.
2: Bung Agus, Rizka, Alin, Rani, siapa lagi? Ayu Mas Sofi dan Rama juga.
0: Iya.
2: Sama Putra Floresnya mungkin. Dan semua pendengar bawa tanpa kecil.
0: Oke, baik. Iya.
2: Assalamualaikum, terima kasih, Mbak Ria.
0: Iya.

Mas Andi ya, Bung Andis di lorong Hoga tadi yang sudah bergabung juga. Baik pendengar, karena kita di sini sudah ada dua lagu, jadi saya tahan dulu ya untuk penelpon kita. Kita hadirkan dulu dua lagu berikut ini dan jangan kemana-mana karena kita masih kembali. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagunya The Virgin, Love Setengah Mati.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Ya baik pendengar, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, kita masih mengundang untuk Anda juga yang masih ingin bergabung di malam ini. Langsung saja di 0402-2823994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik. Ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu ya. Halo, ruang rindu. Halo. Halo, ruang rindu.
1: Halo, selamat malam, Bang Rindu.
0: Selamat malam. Dengan Bung siapa di mana ini?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Bung Widi di Tokyo. Aduh, gimana kabar Bung Widi? Halo, suara saya kurang jelas ya. Halo, Bung Widi.
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah, ini dengan Ria.
1: Ya, putus-putus.
0: Oh, putus-putus suara saya. Oke, langsung saja mungkin kita ke lagunya dulu. Ini Bung Widi, mau lagunya siapa malam ini?
1: Oh, Maria ya.
0: Iya. Mau lagunya siapa ini? Takutnya terputus kayaknya ini.
1: Iya. Ini lagunya.
0: Ini lagu pop Indonesia. Halo, Bung Widi.
1: Ya, lagunya dari. Oh, pop Indonesia.
0: Iya.
1: Kalau itu lagunya dari Noah, Ariel.
0: Ariel?
1: Ada apa denganmu, Ariel Noah?
0: Ariel Noah.

0: Silakan.
1: Pak Rida di Palu, ada pernah Mas Hari di Sulawesi Barat, ada Pak Andi di Batam, Bintang Pratama, Yumas di Maluku Tengah.
0: Iya.
1: Bumbinejo di Manado, Mas Hari di Banjarmasin, ada Bu Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani, Bung Yunus, Bung Jun, Bu Piala di Bangsa. Ya, ya, untuk kesemuanya ada salam.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya. Jadi satu A, satu Z.
0: Iya.
1: Untuk yang mendengarkan RA Pro 1 Bau-Bau.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, Mbak ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, tadi ada Bung Widi ya di Tokyo tadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di malam ini, pendengar. Dan pendengar ini kita bacakan juga ada yang gabung melalui WhatsApp, ada Alin di Kendari. Assalamualaikum, Ruang Rindu, mau rilis lagunya Pak Pinka, Di Mana Hatimu. Oke, untuk Alin ditunggu lagunya. Baik, pendengar, kita kembali hadirkan ya dua lagu tadi yang sudah direquest, dan kita masih punya banyak waktu ya. Jadi untuk Anda yang juga masih ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi bersama kita di malam ini, kami masih menunggu di line telepon kami. Namun saat ini kita hadirkan ada lagunya Peter Pan ya, Ada Apa Denganmu. Tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Ruang Rindu.

0: Ya, banyak pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, baik, sudah ada yang gabung kembali, saya coba menyapa. Halo.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu, apa kabar
0: selamat
1: Maria?
0: Selamat malam, ruang rindu, dengan siapa ya? Bung Bintang.
1: Kok tahu?
0: Iya dok, suaranya saya tahu nih. Ternyata dengan Bung Bintang di Palu, aduh, gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah, masih sepertian dulu.
0: Masih ya, seperti yang dulu.
1: Kenapa? Cuman cuaca ini panas, panas banget.
0: Iya ini.
1: Menyala mbakku.
0: Menyala ini. Oke, baik. Kita ke lagunya dulu ini, Bung Bintang. Mau lagunya siapa?
1: Kalau Wisbaker masuk nggak?
0: Yang mana tuh?
1: Rindu rumah. Wisbaker.
0: Ada yang mau disapa juga mungkin malam ini sambil saya carikan lagunya.
1: Buat Bang Tul, Bang Ucan, Bang Andi, Bu Farida, Ayu Dimasohi juga ya, Ibu Natal, Tuli, Purnama Sari, kayak semua lah ya.
0: Okay.
1: Oh ya, Ibu Wiga juga. Yang ada di mana ini Ibu Wiga ini? Punya sehat selalu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kompak selalu. Gimana lagunya?
0: Oke, lagunya siap nih.
1: Oh mantap. Buat Mbak ya bersama Prato, selamat bertugas, semangat, monggo dilanjut, ditunggu lagunya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ruang rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam ruang rindu. Iya tadi Bung Bintang ya di Palu tadi yang sudah ikut bergabung juga pendengar bersama kita di malam ini. Di belakangnya Bung Bintang, saya coba menyapa kembali. Halo, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, nomor lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Purnama Satria.
0: Dengan Purnama Sari di Sulber. Oke, Purnama, mau lagu siapa nih?
2: Mama, mau dengerin lagunya Jujur. Jujur.
0: Lagunya siapa?
2: Jujur, dari Tulus.
0: Dari Tulus?
2: Ya, Jujur.
0: Dari Tulus apa tadi? Jujur?
2: Jujur.
0: Ini kenapa suaranya makin gak jelas nih ya? Atau telinga saya yang bermasalah nih? Aduh. Tulus.
2: Ya.
0: Jujur.
2: Iya.
0: Tulus jujur. Yang ada raja nih.
2: Ya, ada ya.
0: Hah? Ada ya, belum ya. Ada nih.
2: lagunya ini aja kalau enggak ya. Lagunya ini. Kalau lagunya Tulus dari raja apa?
0: Tulus, lagunya raja Tulus. Itu, oke, baik.
2: Ada ya?
0: Yang itu kan?
2: Iya.
0: Oke, baik. Bungkus.
2: Yang tangan yang baru lewat ada habis yang keretanya. Terus ada Abang Andi di depan sana. Ada Kakak Rani, ada Kak Sari, ada Mas Jalu, ada Bang Jul.
0: Iya.
2: Apalagi ya, ada Bunda Tiara, ada Bu Farida, dan semuanya ada Bintar. Ada Pak Widi
0: okay.
2: Sama Pak Widi ya, dan semuanya ada Bintar. Kakak
0: iya.
2: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi ada Purnama Sari di Sulbar ya, di Sulawesi Barat juga tadi ya. Sudah ikut berpartisipasi juga pendengar bersama kita di malam ini. Dan kita hadirkan dua lagu dan kalau masih ada waktu kita masih kembali untuk sesi terakhir. Tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Ya, banyak pendengar masih di Ruang Rindu untuk sesi terakhir ya. Dan ini saya bacakan dan gabung melalui WhatsApp. Ada siapa ini? Assalamualaikum, RRI Bau-Bau, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan Nadia ya di Palatiga. Mau request lagunya Aku Bukan Bang Toib oleh Wali. Lagunya untuk semua pendengar RRI Bau-Bau dan sukses selalu untuk semua kru yang bertugas. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Nadia ya tadi di seputaran Palatiga. Baik pendengar, kami cukupkan untuk Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih juga yang sudah ikut bergabung dan ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung malam ini, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Dan selanjutnya untuk menemani istirahat Anda pendengar, kami juga akan hadirkan jazz musik hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Anda masih bersama kami, RRI Bau-Bau.
3: Jazz Music.

0: Pagi Bu Ria, mau kemana Bu? Eh Bu Ani, mau kemana sih buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas Bu, takutnya terlambat jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya Bu?
1: Tidak Bu, ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi Bu.
0: Oh, bagus itu Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya Bu.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu ya Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa dah lebih ini uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih ini uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah dipeduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat dikasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
1: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
1: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma, pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di area bau-bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja area bau-bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. Radio Bawau kembali hadir kurang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi radio digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbu Wulio, Kecamatan Murhum, Kota Bawau untuk edisi pagi ini tepatnya tanggal 4 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna, serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

0: Bobo.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Mutiara Pagi untuk edisi pagi ini ya, tepatnya tanggal 4 September 2026 dalam program Mutiara Pagi Berjaringan. Nah, pendengar, seperti biasa di pagi ini RRI Bau-Bau kembali menghadirkan program acara Mutiara Berjaringan yang disiarkan juga bersama RRI Kendari, RRI Makassar, RRI Bone, RRI Mamuju, RRI Palu, RRI Toli-Toli maupun juga RRI Ampana. Nah, kaum muslimin dan muslimah, ada pun juga topik yang kami hadirkan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini momentum menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, dengan narasumber kami sudah ada di studio kami bersama Bapak Kiai Haji Mahrus Salam SPDI. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, alhamdulillah kabar sehat Pak Kiai ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, kami ucapkan ini terima kasih karena sudah juga meluangkan waktunya bersama kami di program acara Mutiara Pagi. Nah, pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami terkait topik yang kami utamakan di pagi ini. Baik Pak Kiai, ini sebelum kita menanti dengan penelpon ini, apakah juga mungkin ada penjelasan sedikit ya terkait topik yang kita hadirkan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, momentum menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Silakan Pak Kiai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad din kullih. وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di subuh yang penuh berkah ini kita dipertemukan oleh Allah dengan program yang Allah muliakan untuk kita semua yaitu dakwah atau tausiah atau tadzkirah dalam bahasanya Allah sebagai alat untuk mempertemukan, mempersatukan kita semua sebagai hamba Allah. Semoga kehadiran kita membawa berkah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada utusannya Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, Maulid hari ini menjadi sebuah tema besar umat Islam yang bermakna kelahiran Rasulullah SAW. Sehingga Allah SWT tidak sekedar menghadirkan beliau sebagai sosok, tapi Rasulullah SAW hadir menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma manusia saja, bukan cuma mukmin muslim saja, tapi alam ini akan terselamatkan, akan menjadi damai, tenang, adil dan bersatu ketika ajaran Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah umat manusia, baik di keluarga, diri kita, lingkungan, negeri, bahkan dunia. Hari ini sedang bingung mencari sebuah ajaran, maka Maulid adalah tawaran bagi tata kelola dunia agar kembali kepada sang sosok yang pernah mempersatukan, baik dalam kehadiran di Mekah dan Madinah, dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin yang lurus bernama Khulafaur Rasyidin, empat pemimpin dunia telah mempertemukan kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itulah yang menjadi tema yang baik pada subuh yang penuh berkah ini. Baik diri kita, keluarga kita, dan kaum muslim dimanapun berada, ada amanah dari Allah, dari Nabiullah Muhammad SAW, menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga kehadiran kita ditunggu untuk dunia ini penuh dengan kasih sayang.
1: Baik, baik. Bisa dikatakan Pak Kiai, bagaimana cara kita juga mungkin menerjemahkan ya nilai-nilai dari pastinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, terkait mengenai momentum Maulid Nabi di tahun 2026 ini. Baik Pak Kiai, kita coba menyapa di line telepon kita ini di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Bagi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di acara Mutiara Pagi siaran berjaringan yang disiarkan langsung dari SPRRI Bau-Bau. Baik Pak Kiai, kita coba menyapa dulu. Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, Mutiara Pagi dengan siapa dan di mana ini?
0: Laude Muhammad di Kota Bawang.
1: Baik, Pak Laude Muhammad Albar, langsung saja Pak Laude Muhammad Albar, ini terkait dengan topik kita yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, momentum menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Silakan.
0: Ya. Maulid Nabi Muhammad momentum Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu bagaimana? Masalahnya kan zaman sekarang kalau kita pakaian ustaz, pakaian yang alim-alim, orang bilang katanya teroris. Jadi biasanya kita selamai. Kan kemarin juga tanggal 1 September kemarin kan saya jalan-jalan di pasar pakaian ustaz ya. Saya punya itu yang dari kaca pecah juga, sambar motor apa semua harus dikerasi. Jadi itu bagaimana Islam rahmatan lil alamin, tapi orang bilang kita teroris. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Albar sudah juga berpartisipasi bersama kita di acara Mutiara Pagi. Baik Pak Kiai, sudah tangkap ya pertanyaan dari Pak Albar ini, silakan Pak Kiai.
2: Baik, Alhamdulillah, sebuah ujian besar bagi umat Islam hari ini, menghadirkan Islam yang dunia khususnya orang Islam hari ini masih berprasangka buruk terhadap ajarannya sendiri. Sehingga Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak dibenci, paling banyak tidak disukai, dan itu sudah menjadi sunatullah. Olehnya itu sebagai umat Muhammad, ya kita harus hadir. Tidak ada lawan, tidak ada musuh dalam kehidupan kita. Yang ada adalah kata Allah, wa tawassaw bil marhamah, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya, antar mereka dengan kebenaran, dengan kesabaran dan kasih sayang, sehingga satupun respon buruk dari umat manusia pada zaman itu tidak ada satupun yang menjadi lawan Rasulullah. Kan dia sadar bahwa kehadirannya bukan untuk menjadikan lawan tapi menjadi rahmat. Ya, Alhamdulillah dari akhlak mulia itulah banyak orang yang hari ini jatuh hati sejak zaman Nabi dan insya Allah sampai hari kiamat. Nah, itulah yang harus kita hadirkan kepada Bapak tadi. Ya, semua itu adalah ujian kita. Dan hadirkan dengan ujian itu, jangan pernah ada lawan, ada musuh. Karena mereka menjadi lawan hari ini bukan karena apa, karena mereka tidak paham. Itulah yang Rasulullah hadirkan ketika di awal Islam.
1: Baik. Terima kasih. Mungkin momentum Maulid Nabi ini momentum untuk memperkuat persaudaraan maupun juga toleransi, begitu Pak Kiai ya.
2: Iya.
1: Baik. Pak Kiai, kita tahan dulu, sepertinya sudah ada juga yang ingin berpartisipasi bersama kita ini. Halo, selamat pagi, Mutiara Pagi. Baik, terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama di 0402-2823-994. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Dinda Yuda.
1: Baik, Mutiara Pagi. Dengan Ibu siapa dan di mana ini?
3: Dengan Bunda Hani.
1: Baik, dengan Bunda Hani. Sudah dengar ya topik kita ini, Bunda Hani ya?
3: Terima kasih ya.
1: Langsung saja nih, apa yang ingin dipertanyakan kepada Pak Kiai di pagi ini, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
3: Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu bersama keluarga. Semangat.
2: Amin. Ya, baik. Amin. Amin.
3: Kuliah subuh ini agar kita ini mengaku umat Muslim.
2: Amin.
3: Sadar dan ketakwaan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Taala.
2: Amin. Amin.
3: Terima kasih atas tasbihannya.
2: Amin.
3: Dan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kita tidak jalankan sunnah-sunnahnya Nabi dan kita pelajari ajaran-ajaran dalam agama Islam dan kita menjauhi ya dari tidak ada dalilnya dan tidak ada dihadiskan oleh Nabi sunah-sunah Nabi ini dengan hari Maulid kelahiran Nabi. Seharusnya kita mengaku umat Muslim menjauhi dari segala maksiat dan tidak ada amalannya dan tidak ada manfaatnya. Kita ajarkan kepada sesama Muslim kita kebaikan dan bekerja mencari rezekinya Allah agar kita ingin mendapat syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
3: Yang sama pertanyakan Pak Ustaz, kita ini tidak berbuat apa-apa dan kita hanya diam, tapi banyak sekali Ustaz orang selalu ini memanfaatkan kita seakan-akan kita ini orang bodoh yang tidak ada kita tahu apa-apa karena mereka sudah punya fasilitas semua, mobil, harta banyak. Tetapi kita ini seakan-akan kita diremehkan dan kita kita diare-are, kita dipandang enteng. Tapi saya apa yang saya yakinkan pada diri saya dan saya melindungi keluarga saya agar jangan dimampatkan oleh orang-orang yang musyrik yang orang-orang memanfaatkan keluarga saya. Saya tidak pernah ridho. Saya mencari ridho-Nya Allah semata-mata. Saya menjauhi semua dan saya sudah paham apa yang mereka lakukan. Bagaimana Pak Ustaz? Bukan saya membenci. Bukan saya apa. Apa yang saya punya keyakinan dalam hati, dalam diri, pikiran dan perasaan saya ini Pak Ustaz, saya menjauhi, bukan saya sombong. Karena apa yang mereka lakukan tidak ada disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, agar kita yang mengaku umat Muslim menjauhi dari musyrik-musyrik dari kemaksiatan. Mohon pencerahannya, terima kasih Pak Ustaz. Dan saya selalu di dalam diri saya Ustaz, kalau saya diam itu HP. Saya diam dan saya kasih bunyi pikir, saya tidak lakukan maksiat-maksiat. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, mohon maaf Dinda. Lalu panjang pertanyaan saya agar kita ini umat Muslim sadar dan bertobat. Terima kasih pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Kota Kendari ya. Baik, Pak Kiai, ini mungkin masalah sifat ataupun juga sikap manusia kayaknya, pandangan ya. Silakan Pak Kiai ini.
2: Ya alhamdulillah. Jadi Bunda Hani, ya sebuah pesan dari Allah ya. Fad'ullah muhlisin alahuddin walau karihal kafirun. Ketika kita mengajak ke jalan Allah, ketika kita menjalankan agama Allah, ada salah satu sunnatullah. Apa itu? Ketika kita ikhlas menjalankan agama ini, kata Allah, walau karihal kafirun, banyak orang yang kariha, yang benci dengan kita. Ya, sebenarnya bukan orang benci, tapi kitalah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, apalagi kalau kita sedang meniti jalan keimanan, ya, saudara kita yang baru masuk Islam atau kita yang belajar menjalankan sunnah tadi, ya, mewujudkan kasihnya Allah. Allah tidak kasih kita kekayaan, tapi Allah kasih kita ujian. Ya, dan itulah wujud cintanya Allah. Kenapa mereka membenci? Kenapa mereka musuhi, berprasangka buruk? Karena Allah ingin agar kesabaran kita, keikhlasan kita, keistiqomahan kita diuji oleh Allah supaya meningkat. Sehingga dengan hadirnya mereka hari ini, tanda Allah sayang dengan kita. Sehingga keakraban kita dengan Allah agar makin terjaga. Ya, dari apa yang Allah ujikan kepada kita. Nah, olehnya itu kepada Bunda Hani, selamat untuk menjalani ujian. Dan dekatkan terus kepada Allah. Insya Allah semuanya akan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Taala. Terima kasih.
1: Baik, intinya bersabar juga begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, pakai ini masih berhubungan juga pertanyaan dengan Bunda Hani ya. Tapi kita tahan dulu, langsung saja kita coba menyapa dulu di line telepon kita ini. Baik, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bung Yuda.
1: Baik, mutiara pagi dengan Pak siapa dan di mana ini?
4: Andis.
1: Baik, dengan Pak Andis. Baik Pak Andis, langsung saja nih, apa yang ingin ditanyakan bersama Pak Kiai di pagi ini, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andis.
4: Kita sambung soal bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah memang rahmatan lil alamin. Untuk sekalian alam. Tetapi kita sesama muslim pun kadang tidak tidak mau melaksanakan itu ya. Masih banyak yang sirik, masih banyak yang ya seperti yang katakan kami tadi. Ya kita semua kan tugas kita di dunia ini ada dua macam. Abdullah hanya mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Rahmatan lil alamin. Khalifatul fil ard. Ya kedua itu khalifatul fil ard. Kita semua orang pemimpin.
1: Yeah.
4: Pemimpin diri sendiri, di rumah tangga, di organisasi kemasyarakat, di organisasi pemerintahan dan yang lain-lainnya. Semuanya kan bertanggung jawab pada Yang Maha Kuasa. Tetap kadang kita memimpin diri sendiri itu susah sekali untuk menjadi yang baik, menyalankan apa yang dikatakan Nabi kita, sehingga kita bisa disebut sebagai Al-Amin misalnya yang dapat kita. Itu saja. Jadi bagaimana itu supaya kita pasti, jadi supaya kita ya penjualan. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah ini juga terkait pandangan ya, ataupun juga pendapat mengenai Maulid Nabi ini. Ada yang merayakan dan ada juga yang tidak ini. Silakan Pak Kiai ini. Apakah beda juga ini? Silakan.
2: Iya. Sebenarnya merayakan secara kemasyarakatan itu adalah budaya ya. Ya, budaya yang ada di negeri kita. Dan budaya itu atau adat kebiasaan itu tergantung kontennya atau isinya. Kalau isinya itu banyak manfaat, dia akan hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ketika konten atau isinya banyak maksiat, banyak kemungkaran, ya banyak keburukan, maka meninggalkannya itu juga sesuatu yang ya tidak ada masalah. Artinya bukan sesuatu yang wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Begitulah duduk persoalannya. Sehingga saudara yang melaksanakan silahkan, yang tidak juga silahkan. Cuma dalam konteks tadi, realita masyarakat hari ini antara idealitas Islam yang Allah hadirkan lewat sosok Nabiullah Muhammad dengan kondisi real di masyarakat sangat terjadi kesenjangan yang sangat jauh. Islam ini rahmat bagi seluruh alam, tapi umat muslim ini jangankan seluruh alam, kadang dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, di kantor dengan teman-teman kantornya, ya kehidupannya penuh dengan kebencian, kedengkian, permusuhan. Menjawab dari kondisi ideal dalam Quran, hadis dan realita itu, itulah butuh momentum dakwah. Dan salah satunya adalah merayakan maulid. Apa intinya maulid itu? Mengenalkan kembali, mengupdate kembali bahwa tidak akan terjadi

0: dari pertanyaan Pak Andis ya. Semoga saja pendengar juga ini bisa juga menginspirasi kita ya, bagaimana caranya kita juga menjalankan kehidupan kita sehari-hari dalam rangka Maulid Nabi ini, agar kita juga tidak terprovokatif ataupun juga tidak ada ujaran kebencian lah pastinya Pak Kiai.
1: Baik.
0: Baik, kita coba menyapa lagi di belakang Pak Andis, ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum.
2: Mutiara pagi, Bang Zuda.
0: Baik, mutiara pagi dengan Faiz di Lakudo, Buton Tengah. Baik, langsung saja nih Pak Faiz.
1: Waalaikumsalam, Pak Faiz.
2: Tentu melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah berkehidupan, bermasyarakat dan bersosial, Pak Ustaz. Ini saya mau kasih pertanyaan untuk, saya ini Pak Ustaz kan di samping saya aktif bersosialisasi di masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Saya juga aktif bersosialisasi di media konferensi, dalam hal ini di jalur telepon. Terkadang kalau kita berteman di udara ini, ada hal di waktu tertentu disampaikan kepada orang lain berbeda dengan apa yang disampaikan kepada saya. Di sisi lain, apa yang disampaikan kepada dia lalu disampaikan kepada orang lain, itu juga hal yang berbeda. Nah, seperti kayak di obok-obok lah bahasa kasarnya begitu, Pak Ustaz. Nah, jadi pertanyaannya saya, Pak Ustaz, cara apakah yang saya harus tempuh? Apakah saya menghindar atau tetap menjamin hubungan silaturahmi dengan orang dimaksud, Pak Ustaz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di Indonesia ini merayakan Maulid Nabi itu kayak hening-hening saja, Pak Ustaz. Maksudnya kayak saya biasa saja. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok Nabi yang menjadi teladan, dan kita mencontoh kayak apa, menjadi suri teladan untuk umat Islam di muka dunia ini, Pak Ustaz. Nah, tapi kalau hari-hari lain, wah, itu umat Islam itu dengan begitu gegap gempitanya merayakan seperti malam tahun baru. Saya akan ikut merayakan bersama-sama dengan orang di sebelah sana, Pak.
1: Iya, baik.
2: Ya, mungkin tolong dikasih banyak Pak Ustaz dari perspektif Islam. Ya, demikian Pak Ustaz, ya. Bang Zuda, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung atau Pak Faiz ya, di Kabupaten Buton Tengah, di Lakudo. Ada dua pertanyaan ini menghadapi, bisa dikatakan orang yang bermuka dua ya. Dan pertanyaan yang kedua tadi ini terkait Maulid Nabi ini di Indonesia, perayaannya katanya hening-hening saja, berbeda dengan hari-hari lain. Silakan Pak Kiai.
1: Baik, alhamdulillah. Allah SWT berpesan pada kita ya, nanti namanya taqullah wa kumu ma'asodikin. Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan selalulah kalian bersama orang yang siddiq ya. Siddiq itu artinya lisan, hati dan perbuatan itu separalel gitu, seia dan sekata gitu. Ya, tapi ada orang yang sebaliknya, lain di lisan, lain di hati dan lain yang dikerjakan ya. Itulah orang yang Allah bahasakan sebagai nifak atau munafik dalam pelakunya ya. Sehingga hidup itu adalah pilihan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah memandu kita untuk mencari pilihan yang terbaik. Insya Allah semuanya baik ya. Tapi ada yang terbaik. Apa ciri kebaikan itu? Orang ini ketika kita berinteraksi, kita berkawan, berteman, kebaikan kita terjaga. Kita tidak terjebak dalam mungkin ghibah, fitnah, namimah, dosa-dosa yang mengerikan nanti ketika kita di akhirat. Kita dituntut oleh Allah ketika kehidupan kita penuh dengan penyakit sosial tadi. Fitnah Allah benci, ghibah Allah benci, namimah adu domba Allah benci, hasad atau iri dengki Allah benci juga. Apalagi sampai tajasus mencari aib-aibnya orang, itu sangat dibenci oleh Allah. Majelis-majelis demikian hindari ya. Kemudian kita cari majelis-majelis yang banyak membicarakan tentang ayat-ayat Allah dan hadis dari Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya, dimanapun kita berada, ada majelis itu di tengah-tengah umat Islam. Pergilah ke sana dan carilah kebaikan di majelis atau di tempat perkumpulan itu. Itu saran. Kemudian yang kedua tadi, masalah Maulid yang terjadi. Ya memang itulah perjuangan kita ya.

0: sebenarnya kita tidak bisa mengukur ramenya sebagaimana tahun baru sebagainya ya, euforianya istilahnya ya. Mm-hmm. Tapi kita mengukur bagaimana antusias masyarakat dalam mengaktualisasikan kepribadian Nabi. Yeah. Karena hari ini di era medsos, dunia Islam dalam ujian besar. Kenapa? Mm-hmm. Karena dunia hari ini sudah melirik Islam. Mm-hmm. Itu terbukti di negara-negara paman Sam yang Islam minoritas, bahkan kita dicap buruk. Mm-hmm. Justru di sanalah ada berapa tempat Allah hadirkan. Mm-hmm. Pemimpin-pemimpin Muslim, khususnya di New York ya, iya, yang menghebohkan. Hari ini ada berapa negara-negara paman Sam yang heboh. Kenapa? Karena itulah orisinal ajaran kita. Islam merangkul, Islam mempersatukan, Islam menyelamatkan. Islam adalah agama keadilan, menjaga agar semuanya utuh, baik marwah manusia, alam, kemudian marwah siapapun. Dan itulah yang Allah hadirkan dalam bahasa tadi ya, rahmatalil alamin. Semua akan selamat. Agama yang berbeda, suku yang berbeda, kekayaan ekonomi, bahkan status sosial, semua akan diatur oleh Islam dengan penuh kasih sayang. Itulah yang harus kita hadirkan.
1: Baik, baik, terima kasih Bung atau Pak Faiz sudah berpartisipasi juga bersama kami. Baik, Pak Kiai, ini sudah ada juga yang, aduh, sebelum saya bacakan di line WhatsApp ini, sudah ada juga yang gabung di line telepon. Kita coba menyapa dulu di line telepon kita ya. Halo, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Sabar di mana ini?
2: Masih hubungannya dengan,
1: baik,
2: yang pertama tadi. Ini semua sambungannya dengan hubungannya dengan kepemimpinan. Ya, tahu Nabi kita itu mengajarkan tibik, amanah, patronah, tablik. Tetapi bagaimana dengan misalnya mengomunikasikan itu empat ciri kepemimpinan Nabi itu hubungannya dengan kaum muslim kita yang lain yang masih menganggap Maulid itu adalah bid'ah. Terima kasih Pak Kiai, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, ini sudah tangkap ya, silakan Pak Kiai, masalah kepemimpinan ini, apalagi terkait dengan bid'ah lagi.
0: Ya, itulah kekayaan umat Islam ya. Jadi alhamdulillah, salah satu ujian umat Islam adalah khilafiyah ya, perbedaan dalam sudut pandang setiap tema-tema sentral dalam Islam. Tapi Allah sedang memandu kita ya. Ya. Namina ikhwa fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Sesungguhnya kalian itu bersaudara, perbaikilah terus persaudaraan kalian ya. Ya, sehingga perbedaan dalam melaksanakan aktivitas di umat, khususnya dalam menjalankan agama ini ya, yang sifatnya furu'iyah dan khilafiyah, ya memang perlu kebijaksanaan dari kita. Ya, karena umat harus didewasakan, mana yang prinsip yang tidak boleh kita saling menyalahkan, mana yang kita harus bijak kita saling menghargai, kan gitu. Apa yang tidak bisa kita berbeda, dia adalah risalah ya. Kewajiban kita menjalankan Islam, sholat ya, puasa dan sebagainya. Di tengah-tengah masyarakat ada namanya dakwah, tausiah, pendidikan ya, kemudian ekonomi ya, tolong menolong kan ya. Dalam konteks di tengah masyarakat, disitulah akan banyak ijtihad dari para ulama. Yang ditanyakan tadi adalah masalah bid'ah ya, hubungannya dengan perayaan maulid ya. Jadi maulid itu adalah hak Nabi, itu memang lahir. Nah, merayakan itu adalah budaya. Tapi kontennya itu adalah dakwah, dan dakwah itu adalah hak, kewajiban yang tidak boleh kita tolak, dia kewajiban. Cuman apa yang menjadi stigma tadi, itu metode dakwah. Dalam bahasa kita adalah manhaj ya. Ya, dalam berdakwah banyak Allah hadirkan. Ya termasuk kita di RRI ini kan kalau dibilang bid'ah juga ini. Nabi tidak pernah hadir di RRI. Ya, ya, ya. Sebagaimana perayaan di anu ya.
1: Apalagi jadi kita pakai mic begitu ya.
0: Iya, itulah. Jadi media online, media massa. Ya. Kemudian perayaan di masjid-masjid, kemudian ada orang bikin konten berupa film-film ya, ya. Sesuatu ya. Yang baru, tapi kalau kontennya adalah dakwah tausiah, ya. Sesuatu itu adalah hal yang harus kita bijaksana dalam perbedaan. Ya. Ukhuwah lebih didahulukan daripada perbedaan dalam menjalankan apa yang menjadi pokok isi dalam Quran.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andis sudah kembali berpartisipasi juga bersama kami ya. Baik, saya coba bacakan juga yang sudah berpartisipasi bersama kita ini Pak Kiai di pagi hari ini. Ini dari hamba Allah karena tidak ditulis namanya ya.
0: Baik.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Terkait topik kita ini saya juga ingin bertanya ini pertanyaannya ini di tengah maraknya informasi provokatif ataupun juga kebencian ataupun perdebatan di media sosial, bagaimana kita bisa meneladani sikap Nabi dalam menjaga lisan maupun juga menyikapi perbedaan. Sedangkan pertanyaan kedua ini bagaimana semangat rahmatan lil alamin dapat juga diwujudkan oleh generasi muda khususnya dalam kehidupan sekolah, kampus, lingkungan kerja dan juga masyarakat. Silakan Pak Kiai.
0: Ya alhamdulillah, yang pertama tadi informasi yang begitu kencang ya, ada pesan Rasulullah SAW mangkan bil akhir falyakul khairan liyasmut ya. Kalau kau beriman terhadap akhirat, maka dengan lisan-lisan kalian berbicara yang baik atau diam ya. Sebuah sikap dalam konteks self control ya, mengendalikan diri kita dengan derasnya kencangnya arus informasi hari ini. Ya tetap kita harus berpikir sehat, karena bagaimanapun itu adalah ujian. Bisa jadi itu juga ada rahmat bagi seluruh alam adanya informasi yang cepat hari ini. Sehingga untuk kaum muslimin yang aktif bermedsos ya, tetap harus mempertimbangkan ya, mayal fisumin qaulin ila rabbiki wa atid. Apa yang kau ketik, apa yang kau ucapkan, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Ya, kalau sesuatu itu membuat keruh suasana, menjadi rusak hubungan, silaturahim sebagainya, jangan disampaikan, jangan diketik, jangan di-share. Tapi kalau sesuatu itu membawa kebaikan, kemaslahatan, yang putus jadi tersambung, yang beku menjadi cair, yang tidak boleh menjadi beruhuah, maka sampaikanlah kebaikan itu. Itulah yang diharapkan oleh Rasulullah kepada kita dalam memanage informasi-informasi, apalagi bernada kabar berita. Harus betul-betul tabayun sehingga tidak terjebak dengan ya orang bilang framing ya. Si A, si B harus kita bully, harus kita jatuhkan marwahnya. Tidak begitulah Islam menyikapi dalam bermedsos atau bermedia sosial. Ya, kemudian yang kedua tadi
1: bagaimana semangat rahmatan lil alamin dapat diwujudkan oleh generasi muda khususnya dalam kehidupan sekolah, kampus, lingkungan kerja maupun juga masyarakat.
0: Ya alhamdulillah, saya kira Islam ini bisa hadir di semua situasi dan kondisi. Dan memang hari ini kita lagi krisis dan kritis namanya figur ya. Ya, masih sedikit dari umat Islam. Mungkin dengan Allah banyak yang sudah sadar, dia rajin ke masjid, rajin tilawah, rajin tahajud, rajin zikir sebagainya. Tapi yang masih kurang hari ini adalah bagaimana Islam mewarnai kehidupan sosial. Ya, tentunya yang pertama diri kita harus menjadi pribadi yang betul-betul membawa rahmat ya. Artinya menyayangi semua orang yang ada di hadapan kita tanpa ada kepentingan kecuali aku sayang karena Allah Subhanahu wa taala, aku cinta karena Allah, aku bekerja sama karena Allah, bersilaturahmi karena Allah itu. Jadi di situ yang harus kita jaga ya gitu. Menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di kehidupan masyarakat ini itu harus kita tampilkan secara personal. Kemudian kalau saya sebagai anak, maka yang harus kewujudkan nak adalah tampilkan Islam itu sangat berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua dulu dijaga ya, jangan keluar kalau tidak ada izinnya, jangan melangkah kalau tidak ada ridhonya dan restunya. Kemudian kalau dipanggil, dinasihati, dengar, jangan ucapkan kata Allah. Karena itu adalah bagian dari aib umat Islam kalau ada orang yang mengaku soleh, soleha tapi ini orang tuanya tidak akur ya, tidak berkasih sayang, maka hadirkan Islam menjadi anak yang baik. Itu juga di sekolah, di kampus, kalau kita ini mengaku muslim, maka kita harus menjaga hubungan baik dengan guru-guru kita sebagai pengganti orang tua, di pondok-pondok dengan para ustaz dan sebagainya. Sehingga hubungan keakraban inilah yang harus kita rawat, kita jaga, di kampus dengan dosennya, di kantor dengan atasannya. Apapun kelebihan kekurangan atasan, itulah ujian kita semua. Kelebihannya bersyukurlah, kekurangannya Allah perintahkan sabar ya. Karena tidak ada yang sempurna kecuali milik Allah saja.
1: Baik.
0: Itulah yang harus kita hadirkan insyaallah.
1: Ini Pak Kiai masih mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan yang sudah gabung juga di line WhatsApp kita ya. Bagaimanakah kita membedakan ini antara semangat membela nilai-nilai agama dengan sikap yang justru dapat juga menimbulkan permusuhan dan juga perpecahan begitu antara saudara begitu ya, ataupun juga umat ini.
0: Iya. Saya kira empat hal harus kita jaga. Yang pertama, semangat menjalankan dan memperjuangkan ini. Yang pertama, perbaiki niat. Ya, bahwa yang kita amalkan dan kita perjuangkan ini harus kita niatkan karena Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak. Ya, bahwa yang kita jaga ini tujuan Allah hadirkan untuk membentuk karakter, dan karakter itu harus dari pribadi kita. Nabi adalah orang yang paling berhalak kepada siapa saja, termasuk kepada lawan-lawannya. Situlah dia sehingga masuk Islam. Ya.
1: Yeah.
0: Kemudian yang ketiga, perbaiki wawasan kita, tambah wawasan kita, karena kita menghadapi orang dengan berbagai macam disiplin ilmu, karakter, dan adat dan seterusnya. Butuh wawasan sehingga kita akan bijak memandangnya. Kemudian perbaiki tujuan. Tujuan akhir kita ini mengamalkan dan perjuangan Islam itu adalah mencari ridho Allah. Jangan ada kepentingan lain. Ya kalau toh pada akhirnya kita dapat jabatan, dapat rezeki, ya itu efek saja tapi bukan tujuan. Karena Rasulullah dan para sahabat pada akhirnya juga dia menjadi negarawan, politisi, pemimpin di tengah-tengah umat. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya tetap berdakwah ila Allah, menghadirkan Islam karena Allah, dan mereka menjadikan semua itu adalah alat agar semuanya kembali ke jalan Allah. Terima kasih.
1: Pak Kiai, jika Maulid Nabi kita jadikan sebagai momentum perubahan, perubahan apa yang mungkin paling penting ya dimulai dari diri kita atau dari kita masing-masing lah begitu Pak Kiai?
0: Ya kalau Maulid yang selalu kita rayakan setiap tahun, ya sebenarnya ya sebuah fenomena sekaligus ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang mohon maaf, dunia ketika hari ini banyak public figure ya, mungkin ada tokoh olahragawan, aktor, aktris, bahkan di tengah-tengah umat ada tokoh-tokoh Islam ya, yang kadang ya, mengaburkan posisi Rasulullah. Ngefansnya kepada selain Rasulullah itu sangat ya. Padahal Rasul sudah ancam ya, man tasyabaha bihim fa minhum. Ya, barang siapa ya tasabah itu ngefans ya berlebihan, mengikuti gaya hidupnya, biografi hidupnya ya. Nanti di akhirat itu dia sama-sama itu. Ya. Terus siapa yang selamat Rasulullah? Dia adalah orang yang ngefans sama Rasulullah itu. Ya, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, kan belum beriman hatta akuna, sehingga aku lebih kau cintai dari ayahmu, dari anak-anakmu, dari seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi Rasulullah itu harus nomor satu dalam mencari ya public figure, idola dalam menata diri kita, keluarga kita. Itulah yang diharapkan. Sehingga semangat Maulid harus mengupdate kembali. Ada tokoh saya yang betul-betul akan menyelamatkan bukan cuma dunia tapi akhirat. Bukan cuma diriku, keluargaku, bahkan negeriku dia akan selamat. Nah, itulah yang dihadir. Makanya ya perayaan ini banyak yang tidak suka, banyak yang benci, bahkan tadi membidahkan. Ya pada akhirnya apa? Orang membenci itu pasti dia punya tokoh, bukan Muhammad. Ya mungkin dari ya mazhabnya, mungkin dari kelompoknya, mungkin dari organisasinya, sehingga dia lebih ngefans dari apa yang dia ucapkan daripada Rasulullah SAW. Kalau Nabi tidak begitu sikapnya, pasti dia akan memberikan penghargaan, apresiasi atau rahmat siapa saja, tanpa memandang dari mana dia. Terima kasih.
1: Baik, Pak Kiai, ini karena waktu kita terbatas ini, mungkin sebelum kita akhiri, apakah juga mungkin ada pesan-pesan ataupun juga ya himbauan kepada kaum muslimin dan muslimah di pagi ini? Silakan Pak Kiai.
0: Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah di momen yang sangat berkah dengan ridho, dengan rahmatnya ini, ya dengan tema yang sangat dahsyat dari Allah ini. Mari kita sama-sama menghadirkan kembali kehidupan yang sangat ditunggu oleh oleh Sang Baginda kita Rasulullah SAW. Kita tidak berjumpa dengannya, kita adalah kasih sayangnya, ya. Sehingga pesan dari saya sebagai pribadi, sebagai seorang muslim, sebagai da'i yang ingin menyampaikan ayat Allah, mari kita tata diri kita, tentunya ya pikiran, hati, lisan, dan kepribadian kita. Mari kita tata keluarga-keluarga kita, hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Kita keluar dari keluarga kita ke kantor, kita tata kantor-kantor kita, pondok-pondok, masjid-masjid kita, agar menjadi bagian dari aktualisasi nilai-nilai Rasulullah SAW sebagai bagian dari masyarakat pada saat itu, tentunya dengan niat yang benar, yang tulus. Insya Allah, ketika ajaran Rasulullah SAW kita hadirkan, maka rahmat akan turun, keakraban, persaudaraan, keadilan, kebijaksanaan, solusi, bahkan keberkahan, bukan cuma di dunia ini, sampai di akhirat. Itulah yang Allah katakan dengan kalimat kuntum khaira ummah, itulah umat yang terbaik ketika dihadirkan kembali ajaran-ajaran yang terbaik dari Allah lewat dakwah, lewat tausiah, lewat tadzkirah atau saling mengingatkan. Semua itu adalah jalan menuju rahmat di seluruh alam ini. Baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kaim sudah juga hadir bersama kami dalam program Acara Mutiara Pagi. Semoga saja topik yang kita keutamakan di pagi ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi kita ataupun juga pengetahuan kita ya terkait Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah momentum menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Baik Pak Kiai, kita akhiri di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Sampai dengan hari ini, di data kami 92 kebakaran yang terjadi itu dari Januari sampai Agustus.
2: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
3: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowulio, Tanganapada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Dengarinlah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 4 September 2026 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi jenis kejadian paling dominan dengan 61 kasus. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
1: Sampai dengan hari ini, di data kami 92 kebakaran yang terjadi itu dari Januari sampai Agustus.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi jenis kejadian paling dominan dengan 61 kasus atau lebih dari separuh total kejadian. Lonjakan kebakaran terjadi pada Juli dan Agustus 2026. Pada Juli tercatat 24 kejadian, sedangkan pada Agustus meningkat tajam menjadi 49 kejadian, sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang tahun berjalan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan masih mendominasi kejadian yang ditangani pihaknya.
1: Sampai dengan hari ini, di data kami 92 kebakaran yang terjadi itu dari Januari sampai Agustus masih didominasi kebakaran lahan. Jadi memang persepsi masyarakat yang keliru dan salah hari ini terjadi di lahan-lahan masyarakat, yang mana masyarakat hari ini melakukan persiapan penanaman dengan cara bakal-bakal lahan seperti itu, sama lahan kebun.
4: Menurut Ali Hasan, salah satu penyebab kebakaran lahan adalah aktivitas masyarakat yang menyiapkan lahan perkebunan untuk penanaman dengan cara membakar. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena api dapat meluas, terutama selama musim kemarau. Selain kebakaran lahan, Damkar Bau-Bau mencatat 11 kejadian kebakaran sampah dan 7 kebakaran rumah. Terdapat pula masing-masing 3 kejadian kebakaran pohon terbakar serta sejumlah kejadian lainnya pada rumah gubuk, gudang, bangsal, warung, ruko, dan kasur. Berdasarkan wilayah kecamatan, Betu Ambari menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi sebanyak 29 kasus, disusul kecamatan Wolio dengan 24 kejadian. Kecamatan Murum mencatat 9 kejadian, Kokalukuna 7 kejadian, Bungi dan Lealea masing-masing 6 kejadian, Sorowolio 5 kejadian, serta Batu Puaro 4 kejadian. Dalam catatan 5 tahun terakhir, jumlah kebakaran hingga Agustus 2026 mencapai 92 kejadian. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan total kejadian sepanjang 2025 yang berjumlah 52 kasus, sementara pada 2024 tercatat 30 kejadian, 2023 152 kejadian, dan 2022 sebanyak 23 kejadian. Lonjakan kasus pada Juli dan terutama Agustus menunjukkan meningkatnya ancaman kebakaran di Kota Bau-Bau. Masyarakat pun diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan selama musim kemarau ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Terkait hal ini, RRI Bau-Bau Herul Mulku menurunkan laporannya.
2: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
2: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
5: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
2: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
5: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Posar Bau-Bau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami langsung dari kawasan Limbowulio Tangada Padang, tepatnya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital dalam penyampaian Warta Cape Town pagi ini. Kita ke informasi berikutnya. Untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Terkait hal ini, Afriansa kembali menurunkan laporannya.
6: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, sudah 27 kelurahan.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memperkuat upaya pencegahan kebakaran dengan membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan personel petugas di lapangan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mereka rutin memberikan sosialisasi mengenai langkah antisipasi, cara memadamkan api, serta tindakan awal saat terjadi kebakaran. Ali Hasan mengatakan relawan yang dibentuk di setiap kelurahan dengan target sekitar 30 orang.
6: Kondisi hari ini kan kekurangan personil, sehingga kita di masing-masing kelurahan itu kita melakukan pembentukan relawan damkar namanya. Nah, setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang dan 27 kelurahan yang ada. Nah, tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat. Jadi sosialisasi setiap saat kepada masyarakat. Nah, itu yang dilakukan relawan-relawan ini. Bagaimana cara memadamkan api, kemudian bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran.
4: Ali Hasan menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi berasal dari instalasi listrik rumah tangga yang tidak tertata baik. Selain itu, warga juga kerap lupa mematikan peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau menargetkan pembentukan relawan damkar di seluruh 43 kelurahan dapat tuntas tahun ini sehingga sistem pencegahan kebakaran berbasis masyarakat semakin kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara memperkuat kolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah dalam mendukung produksi video dokumenter indikasi geografis atau IGEN Tenun Buton Tengah. Adapun juga kolaborasi tersebut dibahas di kantor di Sprindak Buton Tengah Selasa, tepatnya tanggal 1 September 2026. Tim Kerja Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sultra yang dipimpin Asna Laipam diterima langsung Kepala Disperindak Buton Tengah yaitu Isran, dan pertemuan tersebut membahas mengenai persiapan teknis pengambilan gambar maupun juga penguatan sinergi lintas sektor. Asnal Laipa juga menjelaskan bahwa saja pengambilan gambar akan didukung dengan pemetaan data perjanjian maupun juga potensi industri tenun lokal. Data tersebut juga menjadi dasar penyusunan dokumenter yang juga menggambarkan kekayaan budaya sekaligus juga nilai ekonomi tenun Buton Tengah. Adapun Kepala Disperindak Buton Tengah, Isran menyatakan kesiapan pihaknya memberikan dukungan penuh selama proses produksi video dokumenter. Dokumenter ini juga diharapkan nantinya dapat juga memperluas promosi tenun khas Buton Tengah sekaligus juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pengrajin. Nah, Kepala Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopan menjelaskan kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk mengawal perlindungan maupun juga promosi kekayaan intelektual berbasis budaya. Upaya tersebut juga diharapkan atau diarahkan untuk memperkuat rantai ekonomi kearifan daerah. Video dokumenter IG Tenun Buton Tengah nantinya akan juga menampilkan berbagai aspek mulai dari sejarah tenun, proses produksi secara tradisional, hingga potensi pasar wastra khas daerah. Nah, dokumentasi visual ini diharapkan nantinya dapat juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakter maupun juga keunggulan tenun Buton Tengah.

Pendengar, sebelum kami hari kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Dengan demikianlah Warta Cape Town pagi hari ini, wakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
4: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
3: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
4: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
3: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
4: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
3: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
4: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
5: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau Bau.
6: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI

0: apa yang mau saya beli? Saya bisa beli mobil mewah, rumah mewah, pokoknya apa yang mau saya beli? Apa setidaknya anggaran ini saya korupsi saja ya?
1: Hei, ingat dosa, ingat keluarga. Korupsi tidak akan membuatmu bahagia, bos.
0: Astagfirullah.
2: Korupsi bisa terjadi di mana saja, tetapi dengan kesadaran kolektif, kita bisa menanggulanginya.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Zone pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Cape Town pagi ini ya, untuk edisi siar tepatnya tanggal 4 September 2026. Nah, beragam informasi kembali lagi kami updatekan buat pendengar, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri maupun juga informasi dari Kepulauan Buton dan juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Cape Town pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam program acara Cape Town pagi ini, saat informasi kami updatekan mengenai Kakanwil Kemenag Sultra, ini tegaskan jabatan adalah amanah ASN. Nah, ada pun informasi yang kami updatekan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Haji Mansur, menegaskan jabatan bagi aparatur sipil negara atau ASN merupakan amanah yang harus juga dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas maupun juga komitmen melayani masyarakat. Nah, ada pun juga penegasan ini disampaikan saat juga pelantikan dan juga pengambilan sumpah jabatan manajerial administrator dan juga pejabat fungsional dengan tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA di Aula Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara. Nah, Mansur juga mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Mansur juga berharap bahwa saja amanah tersebut ini juga menjadi momentum meningkatkan kinerja sekaligus juga memperkuat kualitas pelayanan Kementerian Agama di Sulawesi Tenggara. Nah, karena menurutnya jabatan bukanlah milik pribadi, melainkan kepercayaan organisasi yang dapat juga berubah sesuai kebutuhan maupun juga regulasi. Nah, karena itu setiap ASN diminta juga menerima mutasi maupun juga penugasan dengan sikap profesional. Nah, menurut Mansur, seluruh proses mutasi telah juga melalui mekanisme berjenjang, mulai dari usulan daerah, verifikasi, hingga persetujuan di tingkat pusat. Nah, ASN juga diminta tidak mempersoalkan penempatan, melainkan juga menjadikannya sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi.
0: Cape Town pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Pendengar, kita ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan mengenai perakiran cuaca yang terjadi di sepanjang hari nantinya. Nah, kami update satu informasi dari BMKG terkait perakiran cuaca di Sulawesi Tenggara, tepatnya tanggal 4 September 2026. Adapun BMKG juga memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Masyarakat juga di sejumlah wilayah Sultra dapat juga menjalankan aktivitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca yang dapat berubah. Sedangkan pada pagi hari nantinya, cuaca di Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah hingga cerah berawan, sedangkan kondisi serupa berlanjut pada malam hingga waktu dini hari. Nah, sementara itu pada siang dan sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 94%. Adapun angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Dalam perakiran tersebut tidak terdapat juga peringatan dini cuaca ataupun juga peringatan dini yang perlu juga diwaspadai masyarakat atau nihil. Nah, masyarakat juga diimbau tetap memantau perkembangan informasi cuaca khususnya sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan maupun juga perjalanan antara daerah.
0: Cape Town pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Pendengar, dua informasi sudah juga melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Cape Town pagi ini. Kami masih update beberapa informasi terkini, jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar belum lama ini pemerintah kabupaten dan DPRD Buton Selatan ini memperkuat sinergi dalam menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan kebutuhan pembangunan maupun juga kondisi fiskal daerah. Hal ini juga dibahas dalam rapat paripurna penyerahan maupun juga pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA maupun juga perubahan prioritas dan platform terkait anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Buton Selatan Batauga pada akhir bulan kemarin. Nah, pendengar, adapun Bupati Buton Selatan Muhammad Adios juga menyampaikan perubahan KUA PPAS ini merupakan langkah strategis untuk juga menyesuaikan mengenai perencanaan anggaran dengan dinamika pembangunan maupun juga kebutuhan masyarakat. Adapun dalam rancangan perubahan tersebut, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar 532,86 miliar rupiah, sementara belanja daerah ini mencapai 576,38 miliar rupiah. Nah, adapun penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar 43,51 miliar untuk menutup defisit anggaran. Nah, menurut Adios, setiap kebijakan anggaran harus juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Selatan. Nah, adapun juga rancangan perubahan KUA PPAS nantinya akan juga dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, Badan Anggaran atau Banggar DPRD, serta komisi-komisi terkait. Nah, adapun hasil pembahasan tersebut nantinya akan juga menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Buton Selatan di tahun anggaran 2026. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan, sinergi antara eksekutif dan juga legislatif ini juga dinilai penting untuk memastikan bahwa saja perubahan anggaran tetap juga berjalan dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus juga menjaga efektivitas maupun juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Kita ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi kami updatekan dari Kota Bau-Bau mengenai utusan khusus presiden dorong hilirisasi jambu mete di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, adapun asisten utusan khusus presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif maupun juga digital yaitu Wahyu Adrianto ini mendorong pengembangan industri hilirisasi jambu mete di Kota Bau-Bau dan juga Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, adapun juga hilirisasi dinilai penting agar komoditas tidak hanya juga dijual sebagai bahan mentah, tetapi nantinya mampu juga menghasilkan nilai tambah yang dinikmati petani, UMKM, industri hingga tenaga kerja lokal. Nah, dorongan tersebut juga disampaikan Wahyu usai menemui Wali Kota Bau-Bau yaitu Yusran Fahim dan juga membahas mengenai pengembangan potensi komoditas jambu mete di Kota Bau-Bau. Dan menurutnya pengembangan hilirisasi sejalan juga dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar potensi komoditas daerah ini bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, Wahyu juga menegaskan pemerintah terbuka terhadap investasi yang mampu mendorong nilai tambang maupun juga industrialisasi di daerah, dan investasi tersebut diharapkan tidak hanya juga berorientasi pada pengadaan bahan baku tetapi juga membangun industri pengolahan yang juga melibatkan masyarakat lokal.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terkait dua informasi yang sudah kami updatekan, Anda bisa update kembali informasi kami di rri.co.id terkait saat informasi dari Kota Bau-Bau mengenai utusan khusus presiden dorong hilirisasi jambu mete di Kota Bau-Bau.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Kepton pagi ini yang disiarkan langsung dari kawasan Limbowulio Tangada pada 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Kami updatekan mengenai kolaborasi Bau-Bau dan Buton jaga keberlanjutan penerbangan Bau-Bau Makassar. Nah, adapun pemerintah Kabupaten Buton juga menegaskan mengenai komitmennya untuk mendukung keberlanjutan konektivitas udara di wilayah Kepulauan Buton. Nah, salah satunya melalui skema dukungan finansial bersama atau sharing budget untuk mempertahankan rute penerbangan Bau-Bau Makassar pulang pergi. Dan komitmen tersebut juga mengemuka dalam pertemuan antara Bupati Buton Alvin Nakawijaya Putra SH dan juga Wakil Wali Kota Bau-Bau yaitu Insinyur WOD Hamsina Bolu yang juga berlangsung di Pasar Wajo Kabupaten Buton. Nah, adapun asisten 2 Setda Kota Bau-Bau, Dr. Dahrul Dahlan juga menyampaikan bahwa saja pertemuan tersebut ini secara khusus membahas rencana kerjasama mengenai dukungan finansial bersama untuk rute penerbangan Bau-Bau Makassar. Nah, karena menurutnya terdapat dua hal utama yang juga menjadi fokus pembahasan, yakni menjaga stabilitas harga tiket maupun juga memastikan keberlanjutan rute penerbangan tersebut. Nah, pendengar, ia juga menjelaskan bahwa saja keberadaan penerbangan Bau-Bau Makassar ini memiliki arti penting bagi mobilitas masyarakat di wilayah Kepulauan Buton. Nah, selain mendukung perjalanan Makassar, konektivitas udara juga berperan dalam memperlancar distribusi barang maupun juga aktivitas ekonomi antara daerah. Nah, karena itu, dukungan pembiayaan bersama antara pemerintah daerah dinilai juga menjadi salah satu langkah strategis untuk juga menjaga agar layanan penerbangan ini tetap tersedia maupun juga dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, dalam pertemuan tersebut, Bupati Buton Alvin Nakawijaya Putra juga mendorong agar kolaborasi antara daerah di wilayah Kepulauan Buton ini diperkuat dan tidak hanya juga terbatas pada sektor transportasi udara. Nah, di tengah kondisi penyesuaian dan juga efisiensi anggaran, para kepala daerah di Kepulauan Buton diharapkan dapat juga duduk bersama secara berkala untuk juga merumuskan mengenai solusi strategis terhadap berbagai persoalan pembangunan yang juga dihadapi masing-masing daerah. Nah, karena menurut Dahrul, pola kolaborasi antara daerah seperti ini juga penting untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan secara bersama-sama. Nah, pasalnya sejumlah persoalan di wilayah Kepulauan Buton memiliki juga keterkaitan dan juga membutuhkan sinergi lintas daerah. Nah, kerjasama ini mempertahankan rute Bau-Bau Makassar sekaligus juga menunjukkan pentingnya konektivitas transportasi udara bagi wilayah Kepulauan dengan akses penerbangan yang terjaga, masyarakat juga memiliki pilihan mobilitas yang lebih cepat, sementara aktivitas perdagangan, pemerintahan, pendidikan, dan juga sektor ekonomi lainnya dapat juga terus bergerak. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan dalam pertemuan ini, Wakil Wali Kota Bau-Bau turut juga didampingi Asisten 3 Setda Kota Bau-Bau yaitu Siti Munawar dan juga Kabag Perekonomian Setda Kota Bau-Bau yaitu Safrin. Nah, pemerintah daerah juga berharap bahwa saja kolaborasi tersebut nantinya dapat segera ditindaklanjuti sehingga keberlanjutan rute Bau-Bau Makassar tetap juga terjamin dan manfaatnya dapat juga dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Buton.

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Anda, ada 4 pilar ketahanan pangan diantaranya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Kedua, perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi untuk keluarga kurang mampu. Ketiga, penguatan fortifikasi pangan. Dan keempat, penguatan regulasi mengenai

bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam rangkaian program acara Kepton pagi ini yang disiarkan langsung dari studio penyiaran SP RRI Bau-Bau. Kami updatekan satu informasi lagi, ada pun juga informasi yang kami updatekan mengenai perkuat ekonomi keluarga DP 3AKB Bau-Bau. Ini bangun sinergi lintas sektor bersama PKK. Ya, ada pun juga penguatan ekonomi keluarga berbasis pemberdayaan perempuan menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan keluarga yang mandiri, produktif, dan juga sejahtera. Nah, semangat tersebut juga disampaikan mengemuka dalam kegiatan penguatan kerjasama antara lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan atau penguatan ekonomi PKK yang juga digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan juga Keluarga Berencana atau DP 3AKB Kota Bau-Bau. Nah, kegiatan yang juga dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah ini menjadi ruang kolaborasi antara tim penggerak PKK, TP PKK Kota Bau-Bau dengan berbagai perangkat daerah maupun juga lembaga terkait untuk juga memperkuat peran perempuan dalam menopang perekonomian keluarga. Adapun Kepala DP 3AKB Kota Bau-Bau, Abdul Rahman, juga menyampaikan kegiatan tersebut bukan juga sekedar forum pertemuan antara lembaga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan finansial keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Nah, pendengar, menurutnya perempuan memiliki juga peran strategis dalam pembangunan ketahanan ekonomi keluarga. Nah, karena itu diperlukan juga sinergi lintas sektor agar berbagai potensi, program, dan juga akses yang dimiliki masing-masing lembaga nantinya dapat juga dipadukan dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rahman juga menambahkan penguatan ekonomi keluarga membutuhkan juga dukungan banyak pihak, kolaborasi antara pemerintah, TP PKK, dunia usaha, dan juga lembaga terkait. Ini diharapkan nantinya mampu juga membuka semakin banyak peluang bagi perempuan untuk perkembangan maupun juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PM PTSP Kota Bau-Bau dan juga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan juga UKM di Perindakop UKM Kota Bau-Bau. Nah, Abdul Rahman juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber atas kesediaannya berbagai pengetahuan maupun juga pengalaman kepada para peserta. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk bisa mengikuti kegiatan dengan baik agar ilmu dan juga informasi yang diperoleh dapat juga diterapkan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kemarin Bupati Buton Alvin Nakawijaya Putra ini mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maupun juga stabilitas wilayah. Adapun juga ajakan tersebut disampaikan Alvin saat menghadiri upacara Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor Kejaksaan Negeri Buton. Nah, pendengar, menurut Bupati Alvin, keamanan dan juga ketertiban menjadi juga fondasi penting bagi pelaksanaan pembangunan. Nah, karena itu sinergi antara pemerintah daerah, kejaksaan, aparat keamanan maupun juga lembaga terkait ini harus terus dijaga. Alvin juga menyampaikan kolaborasi antara lembaga bukan sekedar hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Nah, pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen menjaga hubungan baik dengan Kejaksaan Negeri Buton dan juga seluruh unsur Forkopimda. Koordinasi dan juga kondisi daerah yang aman dan juga kondusif ini dinilai akan juga memberikan ruang yang lebih baik bagi masyarakat untuk beraktivitas dan juga mendukung berbagai agenda pembangunan. Nah, peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Republik Indonesia ke-81 ini turut dihadiri Bupati Buton Tengah yaitu Dr. Azari dan juga Bupati Buton Selatan yaitu Haji Muhammad Adios bersama jajaran Forkopimda dan juga instansi vertikal. Nah, kehadiran tiga kepala daerah juga menjadi gambaran kuatnya koordinasi lintas wilayah, mengingat wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buton ini meliputi Kabupaten Buton, Buton Tengah dan juga Kabupaten Buton Selatan. Nah, upacara dipimpin kepada Kepala Kejaksaan Negeri Buton yaitu Steri Fendi Anding dengan mengusung tema yaitu mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegrasi, adil dan juga humanis. Alvin berharap semangat peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-81 dapat juga diwujudkan melalui kerja nyata dan juga penguatan kolaborasi antara lembaga. Nah, dengan komunikasi dan juga koordinasi yang semakin baik, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas wilayah sekaligus juga memastikan terkait pembangunan berjalan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang. Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
2: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
1: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
2: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
1: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
2: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
1: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
2: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
3: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Kalau kami cukupkan ketuan pagi ini dan saat lagi Radio Bau-Bau kembali memperbarui informasi Anda dalam penyampaian Warta Berita Sentral yang diserahkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusak.